0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103,6 Jati FM.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Καρμέλα, 102,3.
1: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi untuk Anda rekan jati, dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Walaupun memang di pagi hari ini ya, beberapa titik di kota Banda Aceh terlihat padat, tapi semoga perjalanan Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin masih di rumah rekan jati atau sedang sibuk dengan usahanya. Semoga hari ini menjadi salah satu hari terbaik untuk Anda. Dan untuk menemani awal pagi Anda rekan jati, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus hingga nanti 2 jam ke depan. Dan informasi kita awali rekan jati dari salah satu kabupaten, di mana seorang nelayan berinisial MB berusia 27 tahun, warga Dusun Bukit, Gampong Sarah Tube, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, ditangkap polisi usai diduga mencuri kabel kincir tambak milik warga Gampung Alukumba, Kecamatan setempat. Kapolsek Rantau Selamat AKP Aharis Nur mengatakan pihaknya masih memburu seorang terduga pelaku lainnya berinisial JS berusia 22 tahun yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan rekan jati disampaikan bahwa aksi pencurian bermula saat MB dan JS menuju tambak milik Amiruddin berusia 51 tahun di Gampung Alukumba menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BL4366DBU. Dan setibanya di lokasi, keduanya melihat kabel kincir tambak yang tergeletak di atas benteng tambak dan kabel tersebut kemudian diambil dan dipotong menjadi dua gulungan yang diduga akan dijual. Dan rekan jati, aksi keduanya kemudian diketahui oleh warga, di mana polisi bersama warga melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan MB berikut dua gulungan kabel yang kini menjadi barang bukti. Dan JS berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi, sedangkan MB saat ini telah ditahan di Mapolres Langsa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolsek mengingatkan rekan jati agar JS segera menyerahkan diri dan kepada masyarakat diminta segera melaporkan apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana melalui call center 110 atau kepada Babin Kaptipmas.

Selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Nagan Raya, di mana unggahan media sosial TikTok dihebohkan dengan insiden meninggalnya bayi berusia 7 bulan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya. Dalam unggahan tersebut, pihak keluarga mengaku kecewa terhadap proses penanganan medis kurang memadai, di mana video dengan durasi 1 menit tersebut diunggah oleh akun di media sosial TikTok hingga tembus view puluhan ribu. Dan juga rekan Jati dilansir dari AJNN bahwa video tersebut juga telah mendapatkan 2849 like dan juga 227 komentar. Namun beberapa jam setelah diposting, platform tersebut di take down karena dinilai melanggar panduan komunitas. Dalam unggahan video tersebut memperlihatkan bayi terbaring di atas bed rumah sakit yang diduga berada di instalasi gawat darurat. Dan belakangan diketahui pemilik akun yang memposting insiden tersebut merupakan kerabat dekat keluarga korban. Dalam postingannya sebelum di takedown rekan Jati, kerabat korban sempat menarasikan bahwa sebelum keponakannya meninggal dunia, pihak keluarga sempat meminta untuk memasukkan pasien bayi ke ruang ICU karena begitu lama di IGD dan tidak bisa diinfus. Melalui pesan instan TikTok rekan Jati, kerabat dekat korban menyampaikan sebelum dibawa ke RSUD SIM Nagan Raya, korban sempat dilarikan ke Puskesmas Alubili, di mana insiden tersebut terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026 malam. Dan disampaikan rekan Jati, pasien tiba di IGD RSUD Sultan Iskandar Muda pada jam 19.20 menit dan mulai diambil tindakan serius pada jam 22.19 menit. Dan disebutkan oleh kerabat korban, di mana korban merupakan warga Kampung Aligetah Blok 11, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Sebelumnya meninggal rekan Jati, pihak keluarga sempat ditawarkan oleh petugas agar pasien dimasukkan ke ruang operasi supaya bisa diinfus. Dan juga tapi setelah 1 jam lebih, pasien tidak dibawa ke ruangan tersebut. Dan rekan Jati dilansir dari AJNN bahwa pihaknya berupaya melakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, tapi pesan tersebut belum mendapatkan balasan.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, 4 terpidana Jarimah Maisir atau judi online rekan jati menjalani hukuman cambuk di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada Kamis 8 Oktober kemarin. Keempat terpidana berinisial MY berusia 58 tahun, M 43 tahun, D 55 tahun, dan RA 38 tahun. Dan kasih pidana umum atau Pidum Kejari Abdia yaitu Badrun Syah menyampaikan bahwa eksekusi dilakukan oleh Algojo yang ditunjuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah atau Satpol PP dan WH Abdia. Dan Badrun Syah mengatakan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Blang Pidi setelah keempatnya dinyatakan melanggar ketentuan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dan Badrun Syah mengatakan pelaksanaan hukuman ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga pengingat bagi masyarakat agar menjauhi perbuatan yang dilarang agama dan aturan yang berlaku di Aceh. Ia menilai hukuman cambuk yang dilaksanakan secara terbuka dapat menjadi momentum refleksi bersama, sekaligus memberikan pesan mengenai konsekuensi hukum terhadap pelanggaran syariat Islam. Dan juga rekan jati disampaikan bahwa ia berharap pelaksanaan hukuman tersebut dapat memberikan efek jera, sekaligus membantu menekan praktik judi online di Kabupaten Abdia. Dan juga semoga hal ini menjadi pelajaran berharga di mana Indonesia adalah negara hukum dan Aceh memiliki hukum syariat tersendiri.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jet ada The Jackson 5, I Want You Back, yang baru aja menemani kita di pagi hari ini. Dan informasi kita selanjutnya dari Wakil Gubernur Aceh ya, itu Rekan Jeti. Fadlullah alias Devat meminta alat berat disiagakan di sejumlah daerah rawan bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan oleh Fadlullah saat memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi melalui konferensi video dari kantor penghubung Aceh di Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2026. Dan rapat ini digelar Rekan Jeti sebagai tindak lanjut koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau PRR Aceh dan Sumatera. Dan dalam rapat yang diikuti sejumlah kepala daerah dan SKPA tersebut, Rekan Jeti dapat menekankan pentingnya kesiapan menghadapi kemungkinan bencana susulan, terutama memasuki musim penghujan pada akhir tahun. Menurutnya, alat berat seperti eskavator harus ditempatkan di kabupaten kota terdampak maupun titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, di mana peralatan tersebut harus disediakan sebelum kondisi darurat terjadi sehingga dapat langsung dikerahkan ketika dibutuhkan. Dan untuk mempercepat dukungan alat berat Rekan Jeti, Fadlullah meminta seluruh bupati dan wali kota terdampak segera menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Aceh dan juga Sumatera. Permohonan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menginventarisasi kebutuhan alat berat masing-masing daerah dan juga memetakan penempatan berdasarkan tingkat kerawanan serta kebutuhan di lapangan. Selain kesiapan alat berat, Devat juga menyoroti kondisi sungai pasca bencana, di mana sejumlah alur sungai mengalami pendangkalan, penyempitan, hingga tertutup material akibat banjir dan longsor. Dan ia mengapresiasi kerja Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 yang terus melakukan penanganan sungai di sejumlah wilayah terdampak. Namun menurutnya Rekan Jeti, penanganan sungai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus mengambil peran aktif sesuai dengan kewenangannya. Fadlullah meminta pemerintah daerah segera memetakan sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, maupun tertutup material pasca bencana agar dapat ditangani sebelum memasuki periode hujan dengan intensitas tinggi. Dan ia mengingatkan kesiapan tidak boleh baru dilakukan ketika curah hujan tinggi mulai terjadi. Normalisasi dan pembersihan sungai di titik rawan perlu dilakukan sejak dini, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami banjir, longsor maupun sedimentasi berat. Karena itu Rekan Jeti, koordinasi antara pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, BWS Sumatera 1 dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar penanganan pasca bencana sekaligus mitigasi bencana susulan dapat berjalan terpadu. Dan Fadlullah menegaskan, penanganan bencana bukan hanya soal merespon ketika musibah terjadi, di mana pemerintah harus memastikan alat berat tersedia, sungai tertangani, serta titik-titik rawan telah dipetakan sebelum ancaman bencana datang. Dan Rekan Jeti, langkah ini diharapkan dapat mempercepat respon jika terjadi bencana susulan, sekaligus menekan resiko banjir saat musim penghujan di penghujung tahun.

0: 103,6 Jati FM.
1: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda rekan Jati. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, yaitu Abdul Mukti, yang mengatakan pemerintah tengah menyiapkan opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Ia memaparkan ini merupakan rekomendasi dari Dewan Pendidikan agar mekanisme siswa naik kelas tidak lagi diberlakukan secara otomatis. Mukti mengatakan masukan tersebut menjadi perhatian serius dari Kemendikdasmen. Darkan Jati, Mukti menyebutkan kebijakan tersebut berpotensi mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Artinya tidak semua murid secara otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran. Mukti menilai perubahan ini diperlukan untuk membangun kembali kesungguhan siswa dalam belajar, di mana ia menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai rumus RMS atau rajin malas sama saja. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat jika dibiarkan menjadi budaya dalam sistem pendidikan, karena banyak murid yang mengikuti rumus tersebut, di mana mereka mengira rajin dan malas sama saja. Dan bagi Mukti, sekolah harus memberikan ruang bagi siswa untuk merasakan bahwa proses belajar membutuhkan usaha. Dan jika siswa tersebut rajin, memiliki motivasi belajar dan mampu menunjukkan perkembangan kompetensinya, maka ia harus mendapatkan apresiasi yang sesuai. Sebaliknya, bagi siswa yang belum memenuhi kompetensi, maka tidak semestinya secara otomatis dianggap siap untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Namun Mukti menekankan bahwa kebijakan tidak naik kelas tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada siswa. Ia mengklaim kebijakan naik kelas tersebut diarahkan untuk membangun karakter dan juga budaya belajar. Darkan Jati, Mukti lantas mengaitkan gagasan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia yang tangguh. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan akademik. Sekolah juga harus membentuk generasi yang memiliki daya juang dan siap menghadapi kompetisi. Oleh karena itu, rekan Jati, Mukti menyatakan setuju dengan gagasan agar siswa dibiasakan memiliki jiwa kelas, di mana istilah tersebut merujuk pada semangat untuk belajar, berusaha mencapai prestasi, dan siap untuk berkompetisi. Dan Mukti membeberkan, arahan Prabowo tersebut menjadi penting karena perubahan sistem pendidikan tidak hanya menyangkut pada persoalan teknis di ruang kelas. Sebab Mukti menyampaikan pendidikan juga berkaitan dengan pembentukan karakter generasi yang akan menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan dunia kerja yang semakin kompetitif. Darkan Jati, dalam kerangka ini kebijakan kenaikan kelas tidak lagi cukup dilihat sebagai prosedur administratif. Kenaikan kelas harus menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa siswa benar-benar memiliki bekal yang dibutuhkan sebelum melanjutkan ke jenjang pembelajaran berikutnya. Mukti menilai membiasakan siswa menghadapi standar dan kompetisi sejak di bangku sekolah merupakan bagian dari proses untuk membangun ketangguhan. Meski demikian, Mukti memastikan pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru terkait kebijakan tidak naik kelas ini. Dan disebutkan rekan Jati, Kemendikdasmen masih membutuhkan kajian akademik serta masukan dari para ahli. Mukti menuturkan, jika kebijakan tersebut akhirnya disetujui, sekolah harus memiliki mekanisme evaluasi yang lebih kuat untuk menentukan apakah seorang siswa benar-benar memenuhi persyaratan untuk naik kelas. Perubahan ini sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memberikan pendampingan yang lebih serius kepada siswa. Sebab menurut Mukti, keputusan tidak naik kelas bukan sekadar hasil akhir dari sebuah penilaian, tetapi menjadi bagian dari proses untuk memastikan siswa mendapatkan intervensi pembelajaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, Jati, Mukti menekankan bahwa naik kelas bukan hak otomatis, melainkan hasil dari proses belajar yang harus diperjuangkan.

Ya, Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta maaf kepada Asosiasi Pendeta Indonesia atau API bahwa di daerah masing-masing masih terdapat kasus-kasus intoleransi. Permintaan maaf ini disampaikan saat membahas pentingnya persatuan saat membuka Kongres Nasional kelima di Grand Serpong Hotel dan Resort Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Dan Rekan Jati, Gibran menuturkan kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah kemajemukan masyarakat perlu diperkuat, di mana menurutnya keberagaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sehingga harus dijaga bersama. Ia menegaskan pemerintah memiliki perhatian serius terhadap persoalan intoleransi, termasuk dalam memastikan setiap warga negara memperbolehkan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dan disampaikan Rekan Jati, kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Rekan Jati, Wakil Presiden menyampaikan, pemerintah memiliki perhatian serius terkait ini, di mana negara harus hadir menjamin kemerdekaan warganya dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai bagian dari upaya tersebut, Gibran menyinggung penanganan persoalan yang terjadi di GKPI Rajak, di mana ia menjelaskan telah berkomunikasi dengan pendeta, pengurus gereja, dan para pemangku kepentingan di daerah untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut. Dan Rekan Jati, disampaikan bahwa gereja tidak ditutup, melainkan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih layak dengan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, jemaat tetap dapat melaksanakan ibadah secara normal. Penanganan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan juga nyaman. Dan berangkat dari pengalaman tersebut, Rekan Jati, Gibran juga mengingatkan para pemangku kepentingan di daerah agar lebih peka terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Setiap persoalan yang berpotensi memunculkan intoleransi perlu segera ditangani dan dicarikan solusi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi akan mendeportasi buronan dugaan korupsi berinisial PV asal Thailand setelah keberadaannya terdeteksi dalam sistem keimigrasian saat memperpanjang izin tinggal di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Dan Rekan Jati, Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko menyampaikan penangkapan bermula pada 16 September 2026 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat permohonan bantuan dari National Anti-Corruption Commission dari Thailand kepada Dirjen Imigrasi untuk pengamanan PV. Berdasarkan hal tersebut, imigrasi mencantumkan nama PV ke dalam sistem Subject of Interest guna memantau mobilitas PV di Indonesia. Dan dikatakan upaya tersebut membuahkan hasil ketika PV terdeteksi memperpanjang izin tinggalnya sebagai project manager di PT ACE pada 25 September lalu. Dan disampaikan Rekan Jati bahwa Hendra Sam kemudian dibawa, PV kemudian dibawa ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan Hendrasa menambahkan proses pengamanan hingga pendeteksian berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa kendala. Dan juga Rekan Jati, disampaikan terhadap yang bersangkutan akan segera dilaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dengan penangkalan pada tanggal 8 Oktober melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan jatuh masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah yang mencatat 300 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang Juli hingga September 2026. Ratusan kecelakaan tersebut terjadi saat sejumlah wilayah Kalimantan Tengah yang juga mengalami kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Lalu Lintas Polda Kalteng, yaitu Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya menyampaikan jumlah kecelakaan pada triwulan ketiga mengalami penurunan 5 kasus dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 305 kejadian. Pada triwulan ketiga rekan jati, tercatat 300 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 61 orang, luka berat 33 orang, dan luka ringan sebanyak 354 orang. Dan rekan jati, meski jumlah kecelakaannya menurun, terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian. Jumlah korban luka berat justru meningkat dari 25 orang pada triwulan kedua menjadi 33 orang pada triwulan ketiga. Sementara itu jumlah korban meninggal dunia turun tipis dari 62 orang menjadi 61 orang. Korban luka ringan juga mengalami penurunan dari sebelumnya 399 orang menjadi 354 orang. Dan dari sisi kerugian material rekan jati, kecelakaan lalu lintas sepanjang Juli dan September 2026 menimbulkan kerugian sekitar 808 juta rupiah, di mana angka tersebut turun cukup signifikan dibandingkan triwulan kedua yang mencapai 1,2 miliar rupiah. Dan Yusep menyampaikan, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah kecelakaan dan beberapa kategori korban memang mengalami penurunan. Tetapi keselamatan pengguna jalan tetap harus menjadi perhatian bersama. Yusep mengingatkan rekan jati, pengendara untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Pengendara juga diminta menjaga kecepatan serta jarak aman dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi jalan maupun pengguna jalan lainnya. Dan ia menambahkan untuk para pengendara untuk menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara, dan jangan memaksakan diri berkendara saat kondisi tubuh tidak fit.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terjadi sejak Agustus hingga Oktober 2026. Selama periode tersebut, total 28.000 jiwa terdampak infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, di mana ribuan data masyarakat terpapar ISPA disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Riau, yaitu Zulkifli. Bahkan pada 2 hari terakhir, peningkatan ada ratusan kasus ISPA.

Dan Rekan Jati, selama periode tersebut 28.000 jiwa terdampak infeksi saluran pernafasan akut. Dan juga Rekan Jati disampaikan bahwa tercatat diterima dari 12 kabupaten dan kota di Riau. Namun untuk ISPA terdapat karhutlah dibutuhkan verifikasi ulang. Dan juga Rekan Jati Zulkifli menerangkan PLT Gubernur Riau yaitu SF Haryanto telah memberikan instruksi ke jajaran dalam penanganan kabut asap, salah satunya berkoordinasi dengan para pihak di daerah. Dan juga Rekan Jati, 5 pos disiagakan petugas medis hingga ambulans. Dan juga sesuai dengan arahan gubernur, seluruh dari kabupaten dan kota bersinergi di Pekanbaru dimanfaatkan 5 pos lantas yang ada di Pekanbaru sebagai pos kesehatan. Sedangkan Rekan Jati untuk Kabupaten Siak dan juga Kampar yang hari ini kategori berbahaya, pihaknya sudah bergerak di mana seluruh kepala daerah, dinas, dan stakeholder terkait turun membagikan masker. Dan juga Zulkifli mengungkapkan alasan baru adanya posko kesehatan di dinas kesehatan, termasuk rumah oksigen yang disiapkan di belakang perpustakaan wilayah Jalan Cut Nyadin. Dan Rekan Jati disampaikan per Selasa kemarin di mana 331 dan Rabu terdapat 263 tambahan korban ISPA dan diakumulasikan di 19 Agustus sampai dengan kemarin ada 28.000 kasus ISPA. Dan juga Rekan Jati, sampai saat ini masih dilakukan penanganan dan juga karhutlah masih terjadi di daerah sekitar. Dan masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda Rekan Jati hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan JT, ada Dikara, katakan saja, yang baru aja membawa kita ke 11 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat memulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati di Jumat 9 Oktober 2026. Dan gak kerasa besok udah weekend. Semoga hari ini bisa kita jalani dengan hati yang riang dan juga langkah yang ringan ya. Dan informasi kita selanjutnya rekan Jati datang dari mancanegara, di mana sebanyak 30 orang tewas setelah 2 bus terkena serangan Rusia di kota Kramatorsk, Ukraina pada Kamis 8 Oktober 2026. Ukraina menuduh Rusia sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan tersebut, yang menjadi salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa pekan terakhir. Dilansir dari AFP, foto-foto yang dirilis otoritas setempat memperlihatkan kerangka bus yang hangus terbakar, di mana sejumlah jenazah dan puing-puing juga terlihat berserakan di jalanan. Polisi Ukraina menyebut kedua bus tersebut terkena bom luncur atau glide bomb yang diluncurkan oleh Rusia. Dan rekan Jati, Gubernur Donetsk Vadim Vlashkin menuduh Moskwa melanggar aturan perang dan hukum humanitar internasional melalui serangan tersebut. Dewan Kota Kramatorsk juga mengecam serangan ini rekan Jati dan menyebutnya sebagai kejahatan terhadap warga sipil. Dan serangan di Kramatorsk ini terjadi sehari setelah rudal Rusia menghantam sebuah gedung apartemen 5 lantai di wilayah Chernihiv, Ukraina pada Rabu 7 Oktober lalu, di mana serangan tersebut menewaskan 22 orang termasuk 5 anak-anak. Dari kajian jumlah korban sipil dalam perang Rusia-Ukraina terus menjadi perhatian seiring meningkatnya serangan jarak jauh yang dilakukan kedua negara. Sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022 lalu, Ukraina berulang kali menuduh pasukan Moskwa sengaja menyerang dan juga membunuh warga sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memverifikasi lebih dari 17.000 kematian warga sipil selama perang berlangsung, namun PBB memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi. Dari kejadian pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan serangan besar-besaran terhadap kawasan permukiman warga sipil. Kremlin membantah tuduhan tersebut rekan Jati. Sementara itu, ibu kota Ukraina yaitu Kyiv juga semakin sering menjadi sasaran serangan Rusia. Dan pada Rabu 7 Oktober lalu, Rusia meluncurkan rentetan rudal balistik, rudal jelajah, serta pesawat nirawa atau drone yang bertenaga jet yang mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan wali kota Kyiv, Vitali Kisov, mengatakan dua orang ditemukan tewas pada Kamis setelah kebakaran melanda sebuah gedung berlantai 4 yang terkena serangan drone di distrik Solominsky. Dan Klitschko menyebutkan serangan terhadap jalur transportasi, jaringan kereta api, dan infrastruktur listrik telah menyebabkan kerusakan besar di Kyiv. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat Kyiv harus meningkatkan kesiagaan menghadapi perang. Pasalnya selama beberapa tahun pertama invasi Rusia, Kyiv relatif terhindar dari kehancuran besar seperti yang terjadi di wilayah garis terdepan.

Dari Gajati, serangan yang menewaskan 30 orang tersebut juga memperburuk situasi keamanan di Kramatorsk, salah satu kota penting di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Sebelum perang Ukraina-Rusia, Kramatorsk dihuni sekitar 150 ribu penduduk, dan kota ini menjadi salah satu wilayah yang masih dikuasai Ukraina, meskipun Rusia telah mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negaranya. Selama sebagian besar perang, Kramatorsk berfungsi sebagai pusat logistik dan pasokan bagi militer Ukraina, di mana kota tersebut juga menjadi bagian dari kawasan pertahanan yang dikenal sebagai Sabuk Benteng dan terus dipertahankan oleh pasukan Ukraina. Namun pasukan Rusia kini semakin mendekati pinggiran timur dari Kramatorsk, dan kondisi ini memicu seruan agar warga sipil yang masih tinggal di kota itu segera mengungsi ke wilayah Ukraina yang lebih aman. Dan Gubernur Donetsk Vadim Flashkin mengatakan serangan pada Kamis sekitar pukul 10 waktu setempat menandai memburuknya situasi keamanan secara drastis. Sebagai langkah pencegahan, ia memerintahkan penghentian layanan transportasi umum di Kramatorsk dan juga kota tetangganya Sloviansk dan juga Rekenjati. Sementara itu, pertempuran antara pasukan Rusia-Ukraina juga berlangsung di sekitar wilayah Liman, wilayah yang terletak di utara Kramatorsk dan juga Sloviansk. Dan pada September 2026, Ukraina melancarkan serangan balik terhadap pasukan Rusia di kawasan tersebut. Dan juga disampaikan militer Ukraina mengklaim berhasil merebut kembali sejumlah wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Rusia.

Rekan jati gelombang protes menuntut reformasi pendidikan di Prancis kian meluas hingga berujung penangguhan kegiatan belajar mengajar atau KBM sekolah menengah atas di seluruh negeri sampai akhir pekan ini. Langkah tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu yang menyusul eskalasi unjuk rasa yang diwarnai oleh bentrokan. Dan dilansir dari Al Jazeera rekan jati bahwa pemerintah berdalih keputusan ini bertujuan untuk memberdayakan pihak sekolah, guru dan murid untuk mengupayakan demokrasi internal demi mengatasi berbagai persoalan fasilitas pendidikan. Selain itu, rekan jati Lecornu menginstruksikan para menterinya untuk menjawab tuntutan siswa paling lambat akhir Oktober, sekaligus mempertimbangkan perbaikan fasilitas sekolah yang lapuk. Dan aksi demonstrasi yang digerakkan para murid ini membawa sejumlah tuntutan krusial rekan jati terkait sistem pendidikan, mulai dari penggantian guru yang absen, perpanjangan waktu istirahat makan siang, hingga penyesuaian durasi jam sekolah. Berdasarkan data pihak berwenang, jumlah demonstran secara nasional diperkirakan mencapai 250 ribu orang. Namun pihak penyelenggara meyakini jumlah partisipan terdiri dari siswa dan aktivis mendekati angka 500 ribu orang. Serikat Siswa Sekolah Menengah mencatat hampir 2.000 sekolah menengah diblokade dan juga ditutup, di mana gelombang protes yang bermula 2 minggu lalu di kawasan pinggiran termiskin di Paris kini menyebar luas ke berbagai daerah. Dan jadi koresponden dari Al Jazeera melaporkan langsung dari Paris bahwa aksi ini mulai mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, di mana para orang tua dan guru mengatakan mereka ingin hadir bukan hanya untuk mendukung anak-anak, tetapi juga melindungi mereka karena khawatir akan adanya perusuh yang mungkin menyusup ke dalam unjuk rasa, serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi. Dan aksi unjuk rasa di beberapa wilayah rekan jati sempat diwarnai kerusuhan, di mana polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ke arah massa yang memblokade sekolah dan juga jalanan. Sebaliknya, pengunjuk rasa melakukan pembakaran benda di jalan raya serta melempar berbagai barang ke arah petugas, di mana bentrokan ini memicu keprihatinan dari kalangan pelajar. Dan data Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat 6.100 orang ditangkap sejak awal aksi, yang mayoritas diantaranya berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu, Kementerian Kehakiman mengkonfirmasi lebih dari 1.800 orang akan diproses hukum, termasuk 1.483 anak di bawah umur. Di mana dampak fisik dari bentrokan ini cukup parah rekan jati, Lecornu menyebutkan sedikitnya 215 remaja dan 715 polisi mengalami luka-luka. Insiden tragis juga terjadi pada Senin 5 Oktober di kota Lens, Prancis Utara, di mana remaja 15 tahun kehilangan tangannya akibat ledakan saat bentrokan siswa dan aparat. Pemerintah mengklaim sekitar 200 hingga 250 demonstran melempari polisi dalam peristiwa tersebut. Dan rekan jati, dilansir dari surat kabar lokal, La Voix du Nord melaporkan remaja tersebut kehilangan tangan hingga sebagian lengannya setelah memungut granat milik polisi di lokasi unjuk rasa. Dan rekan jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatfm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Inspirasi sehat.
6: Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
7: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja, yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu kaulan sadida, kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir, karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Ku anfusakum, mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.
4: 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa DBF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya. Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain. Gelas,
3: gelas
2: pakai
3: ya.
2: Cangkir itu bisa, bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.
4: Inilah 103.6

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM. Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Jumat 9 Oktober 2026 Nisha kembali hadir untuk Anda di Zona Dara Dengar Perempuan Bicara hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat ya. Aduh, hari ini apa ya? Hari ini apa yang ingin kita perbincangkan tentang perempuan? Rekan Jati, judul hari ini Zona Dara, saatnya menjadi perempuan luar biasa. Waduh, gimana tuh caranya ya? Apa mungkin kita bisa menjadi perempuan luar biasa ya dengan apa ya? Dengan segala kemampuan kita. Tentu saja rekan Jati, kita harus bisa kuat ya. Harus bisa mandiri ya, paling penting harus bisa mandiri. Dan tentu saja rekan Jati, jangan menjadi orang yang sangat tergantung tentunya. Oke rekan Jati, suatu nomor dari Rio Febrian Wanita membuka Zona Dara untuk hari ini.

Ya, satu nomor pembuka zona darah untuk hari ini rekan jati Rio Febrian ya. Rio Febrian dengan wanita. Rekan jati, ya, saatnya menjadi perempuan luar biasa. Waduh, sampai seperti itu? Ya. Rekan jati, jauhkan rendah diri, ya. Yakinlah bahwa sekarang saatnya ya. Sekarang saatnya membentuk pribadi independen, ya. Membentuk pribadi independen yang akan berkontribusi membangun peradaban. Rekan jati, keluar dari dunia aktivitas dan menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa. Mungkin itu yang seringkali dirasakan oleh para perempuan yang semula menjadi aktivis, ya. Aktivis kampus atau aktivis kantor, kemudian memilih menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Rekan jati, ibarat seorang pekerja, seperti seorang pekerja yang memasuki masa pensiun, ya. Banyak yang seakan mengalami post power syndrome, ya. Merasa menjadi orang yang tidak berguna, lalu kehilangan kontrol atas sesuatu yang selama ini dikuasai. Nah, rekan jati, sejatinya tidak ada yang hilang dalam perjalanan menuju kehidupan yang semakin mulia. Ada yang merasa bahwa aduh menjadi ibu rumah tangga ya, gimana kan gitu. Lalu juga berat sekali ya rasanya beralih gitu. Lalu juga si ibu rumah yang selama ini menjadi ibu rumah tangga ingin beraktivitas ya sebagaimana perempuan-perempuan lainnya dengan keahliannya juga harus mencari jalan untuk itu. Nah, rekan jati, bila sewaktu menjadi misalnya aktivis kampus, agenda rapat itu adalah sesuatu yang membuat kita merasa berarti. Lalu ketika kita mengubah orientasi bahwa berbuat meski hanya sebuah karya kecil itu sangat berguna untuk kehidupan. Nah, rekan jati, bila sewaktu menjadi misalnya pegawai kantor melaksanakan pekerjaan sesuai target itu adalah sebuah prestasi dan juga gengsi, ya, maka juga ada rasakanlah bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kebahagiaan diri dan juga keluarga itu merupakan sebuah keberhasilan yang juga sangat memuaskan. Lalu bagaimana? Apa mungkin ya bisa memuaskan? Begitulah rekan jati, ketika kita mampu move on, ya. Nah, jadi Nisha berpikir bahwa banyak para perempuan yang akhirnya terpaksa tidak lagi beraktivitas, ya, karena harus mementingkan kepentingan keluarga, merasa bahwa, terasa jatuh, ya. Padahal itu bukan jalan jatuh, ya. Itu bukan jalan membuat perempuan tersungkur, tapi ada, ya. Ada satu sisi perjalanan yang sangat mulia. Nah, rekan jati, kita harus mengubah alat ukur sebuah manfaat, ya. Alat ukur sebuah manfaat. Jadi, bukan cuma cerita tentang materi dari sisi manfaat, dari sisi materi, tapi juga manfaat dari sisi yang lain. Bukan lagi berdasarkan apa yang ditetapkan orang, ya. Tapi kita menetapkan sendiri manfaat dari apa yang akan kita lakukan, ya. Nah, rekan jati, kalau kemudian misalnya di awal perjalanan ada masa seseorang yang selalu merasa penting, lalu kemudian menjadi bukan siapa-siapa, ini adalah bagian dari proses yang harus kita jalani. Namun demikian, rekan jati, marilah sejenak kita belajar dari kepompong. Nah, kenapa kita harus belajar dari kepompong? Kan gitu rekan jati, semua pada berpikir ya, susah ya, kepompong itu kan sangat kecil ya, jadi mengubah ulat menjadi kupu-kupu ya. Nah, rekan jati, bukan persoalan yang gampang. Dan tentu saja rekan jati membuat kita harus kuat. Dan wanita Indonesia itu seperti apa? Kita dengar nih apa kata Opi Andarista.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

103,6 Jati FM Dahat Banda Aceh, satu nomor bagus dari Helena Andrian, rekan Jati hancur. Memang hancur sekali ya rekan Jati ketika kita memang benar-benar mencintai seseorang ya, mencintai pasangan kita misalnya, tapi di belakang kita pelan-pelan dia menghancurkannya, lalu kemudian kita benar-benar hancur. Rekan Jati, makanya harus menjadi perempuan yang luar biasa, harus menjadi perempuan yang cukup independen, yang tidak tergantung ya. Ketika ada tanda-tanda kehancuran itu, maka secara bijak kita tetap tegar berdiri ya, jangan nangis ya, nangis boleh deh ya sebentar ya, lalu kemudian kita tegak berdiri. Rekan Jati, kata Hamka ya, kita itu harus pernah jatuh. Kenapa harus pernah jatuh? Supaya kita tahu bagaimana caranya bangkit. Kemarin di perjalanan, Nisha baca tuh ya, di belakang truk itu ditulis begini. Aku harus menjadi orang yang kuat. 7 kali jatuh, 8 kali aku berdiri. Waduh, bagaimana matematikanya? Luar biasa rekan Jati, berarti luar biasa semangatnya. Meski 7 kali jatuh, tapi aku 8 kali berdiri. Nah rekan Jati, orang pintar matematika sekalipun gak bisa ngitung ini. Ya. Begitulah ya, begitulah ya, intinya bahwa kita harus menjadi orang yang kuat. Jadi gak ada cerita perempuan yang lemah, alah paling juga nangis. Aduh berani emang dia tuh kalau gue tinggalin. Padahal banyak perempuan-perempuan yang ketika ditinggalin, dia terus berdiri tegak, dia terus menjadi orang yang mandiri. Rekan Jati, tadi Nisha bilang ya, bila kemudian di awal perjalanan ada masa dari seseorang yang dulunya penting ya, lalu sejenak menjadi bukan siapa-siapa, ini adalah bagian dari proses yang memang harus kita jalani. Namun demikian, kita harus ada contoh nih ya, dari belajar dari kepompong. Rekan Jati, kepompong itu bukanlah sesuatu yang indah dipandang, bahkan memang cenderung menjijikkan. Aduh apa nih ya gitu ya. Apalagi kalau kita perempuan nih, aduh jangan, pasti gatel dan begitu. Nah, di dalamnya ada ulat yang akan mengalami masa tidur panjang. Menjadi sesuatu yang bukan siapa-siapa. Namun inilah masa untuk mereorientasi kehidupan dari sebuah sejarah hidup seekor ulat yang sebelumnya hanya bisa diam di tempat. Yang hanya bisa diam ya di dalam kepompong itu. Kemudian menjadi kupu-kupu yang bisa terbang tinggi menjelajahi dunia lebih luas dengan sayapnya yang cantik. Rekan Jati, di dalam kepompong, ulat akan bermetamorfose dan memiliki sepasang sayap. Namun untuk bisa keluar dari kepompong butuh waktu cukup lama. Untuk dapat merobek seluruh kepompong yang setelah melilit tubuhnya. Kupu-kupu muda itu perlu waktu berhari-hari sehingga akhirnya bisa keluar dan mengembangkan sayapnya yang indah. Rekan Jati, seorang ahli bernama Profesor Michael Behe mengamati bagaimana perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Dan ia pun menemukan sebuah fakta yang luar biasa. Fakta itu didapatnya ketika mengamati seekor kupu-kupu muda yang tampak susah payah merobek dan berusaha keluar dari ruang kepompong yang sempit dan kecil. Profesor Behe kemudian membantunya dengan merobek kepompong. Kupu-kupu dengan kepompong yang dirobek itu dapat membebaskan diri dengan mudah. Namun,
apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian sangat mencengangkan. Kupu-kupu yang terbebas dengan mudah dari kepompong tersebut ternyata tidak pernah benar-benar menjadi kupu-kupu.

Satu nomor bagus rekan jati dari Rini Wulandari, cinta telah memilih. Ya, kalau cinta udah memilih, yakin gitu. Oke, masih 103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan jati di zona darah bersama Nisha. Hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Saatnya jadi perempuan yang luar biasa. Jangan sampai ya menjadi kupu-kupu yang dilepaskan dari kepompong oleh Profesor Bihi tadi. Walaupun yang melepaskan itu seorang profesor, rekan jati, tapi akhirnya meskipun dengan mudah keluar ya dari kepompong tadi menjadi kupu-kupu, tapi tubuhnya tetap menggelembung dan sayapnya mengerut tak bisa berkembang. Sepanjang hidupnya kupu-kupu itu hanya bisa merangkak dan tak pernah bisa terbang. Nah, rekan jati, jangan sampai kita menjadi kupu-kupu yang tidak bisa terbang. Padahal kita memiliki sayap yang indah. Dari kan jati, jadi bila kita memilih untuk melepaskan diri dengan mudah, ya, dengan dibantu oleh orang-orang di sekitar tanpa kemandirian rekan jati, maka kita tidak bisa menjadi berdiri dengan cara yang sempurna. Rekan jati, kita kembali, ya. Meskipun kita banyak kesibukan sebelumnya, ya, jadi kita pun tidak ubahnya bagaikan kupu-kupu yang keluar dari kepompong dengan bantuan Profesor Bahe tadi, jangan itu terjadi, ya. Coba kita bergerak dengan kemampuan yang ada pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tentu memberikan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Selain diberikan kemampuan pikir, kita juga punya ilmu, ya, manfaatkan ilmu yang ada pada kita itu untuk membuat kita mandiri dan membantu orang-orang di sekitar kita dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Jadi rekan jati, menjadi perempuan yang luar biasa itu bukan perempuan yang duduk manis seperti ratu tidak ngapa-ngapain, ya. Cuman bisa bergaya, cuma bisa menunjukkan kecantikannya saja, tapi tidak pernah bisa menunjukkan kemampuan. Itulah ibarat kupu-kupu yang dibantu oleh Profesor Behe keluar dari kepompong. Nah, rekan jati, ya, mengubah ulat menjadi kupu-kupu itu bukan pekerjaan gampang, memang perlu waktu yang lama dan butuh kesabaran yang luar biasa. Kita tentu saja tidak ingin seperti itu. Meskipun wis gampang gue punya uang, ya, bersenang-senang saja tanpa mikirin masa depan kita pada suatu saat nanti. Hidup tidak pernah selalu mudah. Karena memang semuanya ada saat susahnya, ya, saat kita harus berjuang, dan ada saatnya kita harus menikmati, ya, itu semuanya ada proses, ya. Kita memang bisa saja dapat keluar dengan mudah, lalu melihat dunia yang kita senangi tanpa beban dan tanpa ketakutan, akan tetapi sesungguhnya kita kehilangan kesempatan untuk melihat dunia yang jauh lebih berwarna. Untuk melihat dunia yang jauh lebih sempurna, layaknya seekor kupu-kupu yang dapat melihat dunia lebih tinggi dengan sepasang sayapnya. Jadi kepada para perempuan, ya, yang sudah memiliki sayap, ya, yang sudah terukir dengan indah sayapnya, maka terbanglah tinggi. Ya, terbanglah tinggi melihat dunia, terbanglah tinggi menata kehidupan dunia. Jangan, ya, cuma santai dan duduk-duduk saja karena merasa semua fasilitas sudah ada. Jangan sampai kita akan kehilangan kesempatan, ya, untuk menjadi istri yang baik, ibu yang luar biasa, sekaligus seorang leader yang memegang kendali di atas segala hal yang kita inginkan. Lalu juga untuk bisa tetap berkarya membutuhkan, ya, kemampuan terbang yang tinggi.
Ketika kita tidak terbang tinggi, kita tidak pernah tahu melihat apa yang terjadi di dunia. Ya. Jadi rekan jati, bukan berarti seorang perempuan yang memutuskan untuk menjadi istri yang baik itu akan memiliki kesempatan yang sempit, ya. Tapi bisa saja punya peluang-peluang yang bisa diambil dengan baik, ya. Memiliki waktu yang dapat dikelola sendiri, sekaligus gimana? Tertantang untuk dapat mengambil dan melaksanakan pilihan-pilihan terbaik untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Jadi sadarilah, ya, salah satunya bermetamorfose saatnya menjadi perempuan yang sempurna.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

Satu nomor bagus dari Citra Swastika, sadis ya, cover dari nomornya Afgan ya. Oke, Rekan Jati masih di perjalanan zona darah untuk edisi hari ini. Dan gak terasa udah 10 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga aja Rekan Jati ya, perjalanan kehidupan kita berjalan baik sesuai dengan rencana. Dan kalaupun ada kendala, jangan salahkan siapa-siapa ya. Tapi cari tahu di mana letak permasalahannya, lalu diselesaikan dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan putus asa. Kita tetap harus tegar dan mandiri. Bukan berarti kita tidak boleh menangis ya Rekan Jati. Tapi menangislah ya pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya semuanya akan dimudahkan ya. Jangan nyesel, jangan kesel. Siapa sih ya yang gak sedih ketika kita menghadapi masalah. Dan buat Rekan Jati yang mungkin dalam kondisi kurang sehat ya, sabar aja, jalani. Lalu kemudian tidak perlu kita mengeluh. Yang paling penting kita ya harus menguatkan diri kita sendiri ya. Gak mungkin orang lain ketika kita mengeluh kita berharap akan sembuh. Tidak mungkin. Jadi kita sendirilah yang memotivasi ya, memotivasi diri kita untuk bisa menjadi manusia yang kuat ya. Untuk menjadi perempuan yang kuat dan luar biasa. Dan ya kita salut ya dengan saudara-saudara perempuan kita yang dalam kondisi tidak baik-baik saja tapi masih bisa berbuat untuk orang lain. Rekan Jati, berbuat baik itu ya bukan harus pada kondisi kaya raya, bukan harus pada kondisi yang sehat, tapi pada kondisi dalam kekurangan sekalipun ya. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita masih bisa berbuat baik untuk orang lain. Karena sesungguhnya berbuat baik untuk orang lain itu adalah jalan untuk membuat kita bahagia. Ya Rekan Jati, kembali tentang menjadi perempuan yang luar biasa. Ya Rekan Jati, jangan sampai ya kita marah dengan proses. Karena semuanya proses memang tidak akan mudah. Ya, kita akan merasakan kesendirian misalnya, layaknya seekor ulat dalam kepompong. Kita harus dapat menemukan dan menguatkan semangat dalam diri sendiri. Ya, kita harus berani merobek kebiasaan yang merugikan. Dan butuh kesabaran yang tinggi saat harus merangkak-rangkak untuk memulai apa yang harus kita kerjakan. Supaya target yang kita tetapkan sendiri dapat tercapai dan pasti akan membesarkan kepribadian kita. Waduh, merangkak tuh emang bayi apa? Tapi Rekan Jati, merangkak dimaksud adalah ketika kita kuat dan mampu menjalani segala macam tantangan ya. Rekan Jati, kita semua tahu bahwa kebesaran Islam pun dimulai dari sosok-sosok kreatif yang luar biasa dan hidup dalam lingkaran minoritas dan berani mendobrak kebodohan. Jadi itulah sesungguhnya babak yang Allah Subhanahu wa taala hendak perankan untuk kita perempuan muslimah saat ini. Jadi masa metamorfose yang kita alami harus beradaptasi dengan ritme keluarga. Harus ya kita atasi dengan ritme kehidupan sosial yang terus berkembang. Lalu ada rasa putus asa. Waduh, kalau kita baca tuh laporan dari Badan Pusat Statistik ya di bulan Oktober, awal bulan Oktober ini membuat para perempuan yang produktif untuk bekerja rasanya putus asa. Waduh, peluang kerja sulit di Indonesia, peluang kerja sulit di Aceh, peluang kerja sulit di mana gitu ya. Kesel. Oh, udah enggak usah ngapa-ngapain, tidur aja. Toh gue enggak susah. Tapi bukan seperti itu. Kita harus tetap berusaha dan harus percaya ketika Allah Subhanahu wa taala ya menentukan sesuatu ya. Jadi tidak perlu kita ragu.
ya. Harus berani mendobrak kebodohan, harus berani mendobrak keadaan, ya, supaya kita kelak, ya, bisa mengambil langkah-langkah. Tentu, ya, banyak persoalan dan kompleks, dan kita harus bisa membangun pribadi seseorang yang mampu membuat dia berdiri. Satu nomor bagus dari Andre Hehanusa, rekan jati Bidadari. Selamat siang untuk semuanya dan tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6 Jatim FM.
1: Masih di 103.6 Jatim FM, The Heart of Banda Aceh. Ya, rekan Jatim udah jam 11 nih. Buat rekan Jati yang sedang menikmati 103.6 Jati FM di audio mobil Anda, selamat siang, hati-hati di jalan raya ya. Oke, selamat siang untuk Nura dan keluarga yang saat ini konsen di 103.6 Jati FM di audio mobil Anda. Oke, semoga sehat selalu dan selamat datang di Banda Aceh pada kesempatan hari ini. Dan semoga kebahagiaan ya, kebahagiaan yang sedang dinikmati sekarang ya, bisa terus dinikmati. Dan salam buat keluarga. Salam bagus dari Lea Simanjuntak, Aku Milikmu.

Ya, satu nomor dari Lea Simanjuntak, Aku Milikmu ya. Spesial buat Nura yang jauh-jauh dari Singkil ya. menuju Banda Aceh ya. Oke, terima kasih yang udah konsen di 103,6 Jati FM ya. Terus juga buat Nurul ya, selamat siang ya, udah selamat ya menjalani kehidupan baru. Dan tentu saja ya, jangan sampai menjadi kupu-kupu yang keluar dari kepompong dibantu oleh Profesor BH. Tapi jadilah kupu-kupu yang berusaha keluar dari kepompong tanpa bantuan siapapun, sehingga ya sayap indah yang Nurul miliki dapat dijadikan alat untuk terbang, melihat dunia, dan berbuat untuk dunia. Oke, terima kasih. Dan juga selamat siang nih buatnya Dewi. Katanya di cuaca seperti ini ya, baru aja selesai nyuci ini dan itu. Katanya udah mendung berat di rumah, baru siap nyuci, terus akhirnya harus mengangkat lagi cuciannya. Dan perempuan luar biasa. Perempuan luar biasa beraktivitas di segala cuaca ya. Jadi kita gak marah dengan hujan. Ketika hujan kita baru nyuci di rumah ya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian tiba-tiba hujan, tiba-tiba sudah mendung lalu hujan. Kita gak marah dengan hujan. Tapi kita terus bersegera mengangkat kembali cucian untuk menjemurnya di tempat yang lebih teduh. Dan hanya perempuan luar biasa yang mampu tanggap seperti itu. Benar kan Jati? Ada juga yang bilang gini, loh kan baru dicuci, biarin aja, kan masih basah. Ya kan gitu? Tapi ketika perempuan luar biasa bekerja, dia akan berpikir, bukankah kita ingin mengeringkan cucian itu? Maka ketika kita meletakkannya di tempat teduh, ya paling kurang cucian itu airnya sudah mengering dan tidak

semakin basah. Nah, hal kecil ya, rekan jati, hal kecil, tapi efek dan manfaatnya luar biasa. Nah, rekan jati, perempuan luar biasa, mampu bekerja dan beraktivitas ya, di segala cuaca. Satu nomor bagus dari Glenn, perempuanku.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart Banda, acara Rekan Jati menangis tanpa air mata. Rekan Jati, berat sekali ya rasanya menangis tanpa air mata. Kalau nangis, nangis aja terus ya, biarkan air mata berderai. Oke, Rekan Jati, kembali kepada menjadi perempuan yang luar biasa. Lalu gimana kalau luar biasa tapi kita kan bukan orang, rasanya tidak sempurna ya. Bagaimana bisa, kita harus bisa menjadi luar biasa meski kita tuh tidak sempurna. Sempurna atau tidak itu sesungguhnya Rekan Jati ada dalam pikiran kita. Impian tetap akan nyata meski bukan dengan cara yang biasa. Ya, wah kayaknya bukan gitu loh caranya. Harus seperti ini, orang-orang buatnya seperti itu. Kamu jangan buat seperti ini karena orang-orang seperti itu gitu ya. Kenapa? Kalau memang kita punya jalan keluar yang lain, kita punya strategi yang lain, kenapa harus mengikuti orang lain? Ya kan gitu? Rekan Jati, cantik, mampu meraih seluruh keinginan diri, itu pasti idaman setiap perempuan. Ya, gak ada perempuan yang memungkiri penampilan fisik adalah hal yang penting. Rekan Jati, juga tidak ada perempuan masa kini yang mengingkari bahwa prestasi adalah prestis yang harus diperjuangkan dan menjadi nilai tersendiri bagi eksistensi kita di tengah masyarakat. Namun Rekan Jati, di tengah idealita yang didamba, ternyata ada perempuan yang harus menerima kenyataan misalnya bahwa fisiknya tidak sempurna seperti orang lain. Juga dia harus berdamai dengan kenyataan bahwa dia tidak bergerak bebas untuk bisa meraih impian. Misalnya karena dia terlahir dalam kondisi yang cacat. Ya. Lalu apakah perempuan yang terlahir dalam kondisi yang cacat ya, yang cacat secara fisik ya, bahwa dia tidak bisa bergerak secara leluasa, dia tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan cara yang mudah ya. Apakah yang seperti itu tidak boleh meraih mimpinya? Apakah dia tidak boleh berpikir tentang apa yang ingin dicapai? Nah, Rekan Jati, ya, Allah pun pastinya tidak salah menjadikan mereka atau bahkan diri kita sendiri seseorang yang tidak memiliki fisik sempurna. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui penciptaannya yang tetap sempurna. Ada sesuatu yang tetap indah dan ada prestasi yang tetap bisa dibanggakan ya, di balik fisik yang tidak indah sebagaimana mestinya. Sesuatu yang tetap indah itu sesungguhnya ada pada yang kita yakini dan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita adalah yang terpilih untuk menjalani ketidaksempurnaan fisik, maka mulailah untuk menyempurnakan apa yang kita yakini dan menyempurnakan apa yang kita pikirkan. Ya Rekan Jati, ya, Allah telah menciptakan kita dengan kesempurnaan, penciptaan yang dikaruniakannya dengan segenap cinta dan kebijaksanaannya. Ya, Rekan Jati, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kesempurnaan itulah yang menjadi ujian. Bagaimana kita bersyukur dan bisa mengabdi.

Jadi buat para perempuan, ya, mbak para perempuan yang dalam kondisi tidak sempurna harus tetap menjadi perempuan yang luar biasa. Marikan jati pada yang berfisik sempurna, ya, dan berwajah cantik, ya. Merasa bahwa wah sudah oke banget, ya. Tapi dari segi kemampuan kadang-kadang masih lebih pinter atau masih lebih punya kemampuan mereka saudara-saudara kita yang dengan fisik yang tidak sempurna. Jadi konsep ini sama sekali bukan sesuatu yang abstrak, ya, bagi kita yang terlahir tak seindah semestinya. Jadi kita tidak diajarkan untuk mengabaikan apa yang terjadi di depan mata. Kita tetap harus punya prestasi di dunia. Dan rekan jati, ya, kuncinya adalah apa yang kita imani dan apa yang kita kerjakan, ya. Jadi kalau kita yakin, ya kan, maka kita pun harus yakin bahwa ketidaksempurnaan yang nampak di mata sesungguhnya akan terganti dengan sesuatu yang tersimpan di dalam bilik-bilik potensi yang mengendap dalam diri kita. Karena itu, jangan pernah putus asa.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh Rekan Jati. Satu nomor dari Pinkan Mambo, Caraku Mencintaimu. Rekan Jati masih di zona darah bersama Nisha hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Nah, sesuai dengan janji bahwa Nisha akan baca ya. Nisha akan bacakan komentar Rekan Jati ya terhadap tema kita hari ini. Oke, selamat siang untuk Jailani ya. Jailani merupakan anggota dari alumni SMA Negeri 2 Banda Aceh ya. Kata Jailani gini, saat seorang anak patuh terhadap orang tua, saat seorang istri taat terhadap suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan keluarga, saat seorang ibu menyayangi, mendidik, memenuhi kewajiban sebagai ibu, maka itulah perempuan luar biasa namanya. Oke, ya. Terima kasih buat rekan Jailani ya atas komentarnya. Dari Rekan Jati ya, ketika seorang perempuan yang mampu menyayangi, mendidik, memenuhi kewajibannya sebagai ibu, maka itulah perempuan luar biasa. Oke, terima kasih buat Jailani dan insya Allah ya dengan tema mendatang ya, Jailani juga bisa ikut menyampaikan komentar dan juga pendapatnya. Lalu juga buat Dewi, terima kasih ya udah menjadi ibu luar biasa yang sigap ya, yang sigap beraktivitas ya, menyelesaikan hal di rumah dalam berbagai cuaca. Lalu juga Nesya sapa Marfirah di Calang Aceh Jaya. Menurut Marfirah bahwa perempuan itu ya harus mampu berdiri sendiri. Ya, perempuan itu harus independen. Udah seperti partai ya. Ada enggak ya sekarang partai yang independen? Oke. Terima kasih juga buat Marvira. Lalu juga Nisha sampaikan terima kasih juga buat Nura yang meski sedang dalam perjalanan mendengarkan radio, dengarkan 103,6 Jati FM ya, menyampaikan komentarnya dan juga merekam ya apa yang Nisha sampaikan. Oke, terima kasih ya buat rekan Jati yang berpartisipasi di zona darah untuk edisi hari ini. Oke, rekan Jati, di saat kesibukan yang Anda lakukan pada hari ini, tentu saja ya Nisha nemenin ya, menyampaikan informasi dan juga menghadirkan nomor-nomor bagus ya untuk rekan Jati sehingga rekan Jati semangat, gak ada yang sedih pada kesempatan hari ini.

Satu nomor bagus ya, Cinta Dalam Hati, Maria Simorangkir, cover dari Ungu ya. Oke rekan jati ya, sambil Anda melaksanakan segala macam aktivitas pada hari ini, baik tugas di rumah ya maupun pekerjaan-pekerjaan kantor ya, atau juga ada kerjaan-kerjaan yang harus Anda selesaikan, ada tugas-tugas penting yang harus Anda selesaikan, nyambil, itulah kelebihan radio ya, Anda bisa menikmati sambil Anda bisa melakukan aktivitas yang lain. Oke rekan jati, dan bertindak luar biasa ya, bertindak luar biasa meskipun kita tidak sempurna. Bayangkan pada saat kita dalam kondisi yang tidak sempurna, kita harus bisa berbuat, apalagi pada saat kita dalam kondisi yang sempurna. Rekan jati, Allah pasti dengan seadil-adilnya menciptakan setiap hambanya. Karena tidak ada hambanya yang tercipta dengan sempurna. Manusia yang terlahir dan dengan fisik yang semestinya pun memiliki banyak kekurangan ya, meski mungkin gak nampak di mata. Bila ingin membandingkan apa yang dikaruniakan pada diri kita yang tidak sempurna, mungkin masih lebih banyak ya dibandingkan pada mereka yang secara fisik sempurna. Tapi ada ya yang gak nampak, ternyata dia gak sempurna juga. Benar kan jati ya. Kita tengok sosok fenomenal Amir bin Jamuh yang diberi kemuliaan oleh Allah mati syahid di medan perang. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki cacat pada kakinya sehingga dia berjalan dengan pincang, berhasil meraih impian para sahabat yang fisiknya sempurna sekalipun. Bahkan sekaliber Khalid bin Walid, panglima Islam yang di akhir hidupnya malah mengembuskan nafas di atas tempat tidur. Begitu banyak jalan yang akan ya, yang kemudahan yang Allah bentangkan bagi kita yang mau dan berusaha semaksimal mungkin ya. Semua kesedihan dan kerendah dirian itu hanya akan bisa mematikan potensi. Maka itu rekan jati, perlakukanlah diri kita sama dengan orang lain yang sempurna secara fisik. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk ketaatan kita pada kehendaknya dengan cara yang kita tempuh. Rekan jati, bila kekurangan membuat impian mendapatkan pendamping hidup yang indah misalnya seperti menguap, sepertinya gak mungkin ya, menguap begitu saja. Mungkin Allah ingin mempersatukan dengan kita pendamping yang tidak biasa, yang lebih indah dan juga luar biasa, yang mencintai kita bukan dengan cara yang biasa, bukan dengan standar yang digunakan ya oleh orang-orang pada umumnya, melainkan dengan cara mempraktikkan seluruh teladan Rasulnya yang selalu meringankan beban istrinya dan juga selalu membahagiakannya. Rekan jati, begitu pula dengan prestasi yang ingin kita capai. Bila mungkin prestasi yang biasanya dicapai oleh orang yang sempurna secara fisik terbentur dengan kekurangan yang kita miliki, maka jadilah kita pionir bagi prestasi-prestasi yang selama ini tidak terpikirkan oleh orang-orang biasa. Nah, rekan jati, kita belajar dengan keteguhan Washington Roebling yang berhasil mewujudkan cita-citanya dan juga cita-cita ayahnya. Cita-cita besar membangun sebuah jembatan yang mampu menghubungkan satu kota dengan kota lainnya yang terpisah oleh sungai yang besar atau selat. Bahkan mampu menghubungkan dua benua. Sementara di abad ke-13, pada umumnya, orang hanya mengenal jembatan batu yang menghubungkan sisi sungai yang satu dengan sisi di seberangnya. Dan tentu saja jaraknya pun sangat pendek. Roebling berhasil mewujudkan cita-citanya. Meski ia terserang penyakit Cushen, ia menderita kerusakan otak permanen. Tidak bisa bicara, hampir tuli, dan seluruh badannya lumpuh.
ia hanya bisa menggerakkan jari telunjuk kanan. Namun semua kondisi yang hampir mustahil itu tidak membuatnya surut semangat. Selama 10 tahun, ia mengetukkan jari telunjuk kanannya di atas lengan istrinya untuk menginstruksikan ya kepada para insinyur tentang apa yang harus mereka kerjakan. Dan pada bulan Mei 1883, jembatan yang dicita-citakannya, jembatan Brooklyn, berhasil membentang di atas East River dan menghubungkan kota Manhattan dengan Brooklyn, New York.

Ya, dari Mike Mohede, Rekan Jati, Cintakan Membawamu ya. Oke, masih di zona darah. Dan Rekan Jati, ini saya sampaikan tadi tentang bagaimana si Rubling berhasil mewujudkan cita-citanya. Meski ia terserang penyakit Kaysen, ia menderita kerusakan otak permanen, gak bisa bicara ya, hampir tuli, dan seluruh badannya lumpuh. Dan dia hanya bisa menggerakkan jari telunjuk kanan. Namun semua kondisi yang hampir mustahil tidak membuatnya surut semangat. Ya, selama 10 tahun ia mengetukkan jari telunjuk tangan kanannya di atas lengan istrinya untuk menginstruksikan kepada para insinyur tentang apa yang harus mereka kerjakan. Dan pada bulan Mei 1883, jembatan yang dicita-citakannya, jembatan Brooklyn, berhasil membentang di atas East River dan menghubungkan kota Manhattan dengan Brooklyn, New York. Dan Rekan Jati, belajar dari Rubling, marilah kita bertekad untuk menyempurnakan apa yang ada dalam pikiran kita. Karena apa yang dihada di hati bisa menjadi lemah manakala tidak diiringi dengan derap kerja nyata kita. Jadi, yakinlah bahwa keajaiban bukan selamanya menjadi impian. Kalau kita percaya, berjuang untuk mewujudkannya. Jadi, Rekan Jati, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa keajaiban adalah milik Allah penggenggam seluruh semesta. Allah pula yang mewujudkannya bagi hamba-hambanya yang mau berjuang dan yakin akan pertolongannya. Jadi, buat para perempuan yang selama ini sedang bersaing di dunia kerja, ya, jangan takut. Terus saja berjuang dengan cara-cara yang benar, terus saja berjuang dengan kemampuan yang ada, dan percaya, ya, Allah penggenggam seluruh semesta alam. Allah pula yang mewujudkan, ya, bagi hamba-hambanya yang berjuang dan yakin akan pertolongannya. Jadi, menjadi perempuan luar biasa bukan sesuatu yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Ada banyak mimpi, tapi mimpi itu tidak pernah bisa menjadi kenyataan ketika kita kelamaan tidur. Kalau kita mau mimpi menjadi nyata, ada banyak impian-impian kita, maka jangan banyak tidur. Kalau tidur, ya, mimpi hanya menjadi mimpi saja. Aku pengen begini, aku harus begitu, aku sepertinya bisa ya jadi ini. Tapi kita gak ngapa-ngapain, ya. Cuma bermimpi saja, cuma berhayal saja, cuma berandai-andai saja. Itu tidak akan terwujud. Karena itu, ya, meskipun banyak Rekan Jati dalam kondisi yang tidak sempurna, apalagi perempuan, jangan putus asa. Karena Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang percaya akan pertolongan Allah. Oke, udah banyak ya Nesya sampaikan ya tentang menjadi perempuan yang luar biasa. Baik mereka yang berfisik sempurna maupun bagi perempuan yang memiliki fisik yang tidak sempurna. Rekan Jati, ada dua contoh yang udah Nesya sampaikan. Pertama, bagaimana kupu-kupu berusaha keluar dari kepompong yang sangat sulit, ya, yang begitu sulit, tapi kupu-kupu terus berusaha keluar. Dan ketika dia keluar, dia bisa mengembangkan sayapnya melihat dunia. Lalu bagi kupu-kupu yang Profesor Behe kasihan dengan kupu-kupunya, lalu dia membantu membuka kepompong itu, namun sayang, kupu-kupu itu bisa keluar dengan mudah, tapi dia tidak pernah bisa terbang.
Lalu Nesya ambil contoh lagi profesor, ya, seorang bukan profesor tapi si Roblin tadi yang berhasil membuat jembatan yang menghubungkan Manhattan, ya, dengan mampu antara Brooklyn dan Manhattan di New York. Dan itu terjadi pada tahun 1883. Hanya dengan menggunakan jari telunjuk kanannya. Oke, jangan putus asa. Semua bisa kita lakukan ketika kita berniat melakukannya.

Rekan Jati, nomor penutup suara kita hari ini dari Rosa, biarkan cinta itu ada. Ya, terima kasih ya yang udah bersama 103,6 Jati FM ya. Dan kita akan terus bersama memberi semangat buat Rekan Jati. Rekan Jati, hingga di sini Zona Darah untuk edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Tetap semangat menjadi perempuan yang luar biasa. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, Nesia Senol, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama? Cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Iya, 103,6 Jati FM, Darok Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembu 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah, merupakan kelainan ayah pulau di zona Pocakra, edisi Uro Jumat, Sikurung Oktober 2026, Puhaba Uronyo. Semoga Ban Mandum sehat ya. Oke, lagi biasa, lagi kaim sampua polimeng, luntuan pengen Rekan Jati di Patmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, lagi kaim, ya sambil lantai dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinyo, coba ada dengan lagu dari Saifanur. Judul Ji Banda Aceh.

0: Ya, sertul he koma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh riwang tema di zona poh cakra. Kayaknya selamat cot uro jelang suput untuk rekan Jati di Patmanteng drone dengah-dengah. Oke, menempat teman nganek pulo di zona poh cakra edisi uronyo Jumat Sigureung Oktober 2026. Lon pengen wate santai drone ya. Nah yang tengah santai atau tengah kerja ya. Dari jam 2 sampai 5 hanya di sini di Jati FM. Nah rekan Jati cot uro jelang jelang weekend yo tengah Sabtu Minggu lon mehet tanyang. Nah pernah pehan pasti pernah ya. Pernah neja bak sabar tempat wisata di daerah ketanyo ya yang pemandangan jih mak cukup laga. Tiket tamang murah meriah cuma 5 ribu ya atau 5 ribu ya. Tapi wate tamang bak lokasinya kena peken buang air kecil, toilet kad releh ya. Musala hana layak ya. Golom bruh ya. Muti bruh inan bruh ha. Pernah pun lagi ya nah. Nah, jino tak bandingkan menyerona neja bak tempat wisata resmi yang dikelola oleh pemerintah. Tiket memang agak terasa bacut lebih mahal ya. Tapi pas tatamang fasilitas lengkap. I bersih ya. Pokoknya fasilitas full ya. Tapi memang peng tiket yang tabayunya kan agak bacut mahai. Nyan tamang lamkas daerah atau PAD ya. Pendapatan asli daerah ya. Kupu PAD nyan untuk tapuge daerah dro tuh ya. Nah, nyo di zona pocakrauro nyo tanyo akan tabas dilemanya. Rekannya ti lebih memilih tiket murah tapi fasilitas seadanya atau tiket resmi pemerintah ya yang bacut mahai tapi fasilitas lengkap nyaman ya. Oke, yang kena tamang silakan, Bah. Tapi selamanya kan Banda Aceh gratiskan ya. Pekun destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah lebihnya ya mantang gratis ya. Tapi misal singgah gicok tiket ya, memang agak bacut mahai. Tapi fasilitas fasilitas lengkap ya, i bersih, WC glih ya, brohana, WC lagian lah pokoknya bah. Oke, yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0816820106. Ini karena yang terhubung Bang Ferry Fel di Belang Bintang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah pulolun.
0: Bang Ferry lun.
1: Ya betul ya.
0: Kiban sehat.
1: Jorongnya baik ya. Ah. Kau putih tadi pahna suara adu. Ya.
0: Oh alhamdulillah. Kiban surah di unang klih runyo?
1: Kalau mau jemaah aja, kemudian tanya tua ya, Pak Radio ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi tema runyo mau tanya apa, ajak panti ya?
0: Iya, ajak, pokoknya ajak buat tempat wisata kan. Menyelamanya kan Bang Ferry, le tempat wisata dikelola oleh masyarakat setempat kan. Ya, ya. Tapi fasilitas sih seadanya. WC hanagut kadang kan musala pihana layak kan, tapi terkadang menye tempat wisata dikelola oleh pemerintah, nyen fasilitas lengkap kan, tapi pukulnya tiket agak bacut mahal ya.
1: Tapi nyebabkan ayah.
0: Gimana Bang Ferry?
1: Pada gut mahal tiket bacut pada berfina ya.
0: Oh gut mahal tiket bacut nah.
1: Mian ada tiket bacut ya, ayah mian ada mahal berfina di kampung nah ya.
0: Ya.
1: Ah, menyewa pada tempat-tempat WC ada landung ayah, tempat-tempat ada kek murahnya ayah. Landung boleh terubah lebat, sama ngontan tak hanggup dah ya. Harum foto mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi menyatanya untuk nyontau, okey ada tempatnya, ada tempat-tempat kek kanan-kanan ayah.
0: Ya.
1: Hai, nak pernah ayah. Betul. Jadi pintu ini panjang ya.
0: Pintu panjang.
1: Jadi orang pada tu oh panjang tu nak ya.
0: Oh ya ya ya.
1: Hanya dia bukan seberapa ya.
0: Ya memang hanjut nata rahsiakan nah.
1: Pokok dia ya hanya tayang dan punya kira kanya ya. Cuma nyerinang hanya pintu terhanan terhanan tiang nak ya.
0: Mana mungkin ya malay.
1: Hanya di dalam pom murah dekat nampak ya.
0: Iya iya iya.
1: Jadi murah dekat mana nak ya orang hek punya jamonya mana ya. Ya monyo gua punya gajah peng nak kira mana ya.
0: Yang penting senang eh.
1: Yang penting senang ya. Orang kena habis peng gajah dua motor satu. Maka hanal jadi dua mana ya.
0: Iya iya iya.
1: Hanya bisa dengan tapi dia ada juga ada. Rota ada mana ya. Mungkin ayah gajah.
0: Okey, agak baju mana yang masalah. Penting
1: fasilitas. Baju ayah, tanya ayah mana. Cuma memang ada. Mau isi, mungkin jelas ayah. Kampai.
0: Ya, ya, ya.
1: Yang bantar tu ini ayah, pintu panjang memang. Tapi minggu itu ayah. Jadi, hamkin. Kampai ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi, ini hamkin. Ini kan, hamkin. Hap, boleh menang. Kampai ya. Hai, kau itu mau makan tak ada pasal ayah.
0: Ya.
1: Ayah ada di pasal pun ayah. Hanya mungkin ya, tuan di babak kaya kan ayah.
0: Iya.
1: Jadi, kita kau tak kerja. Jadi, yang baik-baik mahu ni ayah, hanya nyaman kau pun ayah. Jadi, jangan terima ayah.
0: Good, very well.
1: Jadi, lah, kunci ayah dari Amirahmi ayah. Apa? Bataran Tanlayu ayah.
0: Bataran Tanlayu, good.
1: Paling telefon ke ayah ni. Semoga berada di warga di kampung ayah.
0: Amin.
1: Adanya anak di Prada semua sehat saya.
0: Amin.
1: Adanya dekat bungku di pelanggahan semoga tak bungku tak ada dekat bungku. Adanya kat di Bagarai ke kat Anuri Kuace, kat Adi di Sabang, kat Inang Lamrung, Bumi Negeri di Sabah pun. Kubang Rufli di Turin, Penyak di Nandemen. Adanya dalam Kubang Samura Pangkah yang ada di ayah. Kebang bas yang ada di sini, Bang Musa di tegurnya, ya. Adanya keluarga Waila, ya, bes?
0: Keluarga Waila,
1: ya. Adanya ada kuliah habis di lokarnya, ya. Semoga salim keluarga, ya.
0: Amin.
1: Kita asyik bentor, adanya ada sebenar pun berdepang. Dan, bangun dulu, ya,
0: bes? Good, terima kasih, very well.
1: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Very well di Belang Bintang, ya. Lebih memilih tiket agak bacut menghai, tapi fasilitas lengkap. Oke. Nambang basnya di Dayah Baru, Sigli. Assalamualaikum, Bang Bas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Gimana urunnya di Delima, urunnya?
2: Di Delima, memang panen dah, ayah. Di Kobra tu, umum.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, to bandum. Bang Mas.
2: Kali ujian baru kena berorong, turut-turut walaupun ada kata-kata ya.
0: Oke, nyo wate ade padi ya.
2: Iya.
0: Mandum na manfaat.
2: Ya, tapi juga sih karena ujian orang yang turut-turutnya mesti iya mon yang hana berken karena aku lagi ya.
0: Iya.
2: Karena tunjatnya sih ujian. Juga nak tunjai. Nah, ujian yang tikan malam. Halo.
0: Ya, ya Bang Bas.
2: Ya. Kipan ya. Nah.
0: Ya, Bang Bas.
2: Tema ni kipan.
0: Tema ni Bang Bas. Mino tema ni. Lawitnya le tempat wisata dikelola oleh masyarakat setempat.
2: Ya.
0: Tiket tamang memang murah kan, tapi ya, fasilitas di dalam memang seadanya. Lagi WC kadang-kadang lagi Bang Philip apa no kan?
2: Ya.
0: Terkadang nasib wisata dikelola oleh pemerintah kan. Tiket ya. Tiket agak macut mahal, tapi fasilitas lengkap. Lebih pilih yang tanya menyembang bas.
2: Menyelung ayah. Lupa belum pilih bah wisata yang mahal tiketnya. Karena wisata ni mahal karena tu yang tak lagi manu-manu ni lengkap nak nampuinan.
0: Ya kononnya hanya bicara menu, nya bicara bukan fasilitas lagi.
2: Kan lengkap tu yang tak lagi nak nanti kain ada tempat-tempat cok yang nam tiket memendum.
0: Iya.
2: Nah, mungkin pun tayo mesti tajak barang orang dia onte tu batung paling kan wati luhu gad wati asa ni tak berah kan yang utama ini kan tu yang lain.
0: Iya betul.
2: Ya baru liannya tadu ada santai-santai lompu yang sakitnya dinan nama tempatnya. Masalah Muhammad tu anak hoja ya.
0: Okey yang penting nyaman ya.
2: Nyaman penting. Ini tempat yang dikelola di masyarakat lainnya. Kadang-kadang yang hanya nyaman tu ya.
0: Iya okey.
2: Nyaman tengah ya.
0: Get bang bas.
2: Bang. Lagu Nabi Sabah, lagu Maimun.
0: Maimun, Maimun Bang Basah?
2: Ah, yang duet.
0: Yang duet, okey, yang duet.
2: Nyaman tengah ya.
0: Get Bang Bas. Lain
2: kan, pun kerana ya, supaya saya tak boleh mudah rezeki, supaya mau beritahin badan dengan malam ya.
0: Amin.
2: Balayan ayo bamperi si bamperi pel balayan son ka kanori pulo kaili di pagayer balayan kainong nilang yang komandan yung chief balayan jeti si nagama manang pula kule balayan ka si di yanto balayan rakyana di kampung dia yana lambaru balenyan ana prada balenyan ana dali langlong balenyan bumi yang nadi melaka wapun balenyan juga balenyan Pak John balenyan Pak Muri balenyan Bang Rosili Gini Surin balenyan so Amir Mahmud nyan lom bang Mutar di Aceh Barat malenyan Nedin nyan lom dalam Abang Antum Taerna so lama lain Muhammad Umar ya.
0: Okay good.
2: Dan teman-teman ya, Madung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Delima Sigli. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Ini Wak John ya.
0: Wak John. Oh, bagah orangnya Wak John ah.
3: Orangnya ane buta pun jadi ane nyanda pun.
0: Oh benar ya. Ya Wak John. Nya tengah apa Wak John?
3: Ya tengah duduk-duduk kan baru rumah.
0: Oh baru rumah ha. Santai-santai Wak John ah.
3: Tentang-tentang lihat-lihat dengan tu ayah respon juga free kita mau.
0: Oh, Alhamdulillah. Eh?
3: Alhamdulillah dah ayah. Buat berita ni, Tabang Li.
0: Ya, ya, Wak John. Iban inan cerah runyo inan? Eh?
3: Agak mendung-mendung tu.
0: Oh, mendung ah.
3: Jadi tema ya.
0: Ya, gimana Wak John menurut Wak John?
3: Ya, menurut lu tema nyolun ni kamu tino dajak ayu peti lampu ah.
0: Pasir lampu ah.
3: Ah, ini mewah tina nak pergi tahu kalon ya. Awan kup manggang nanti.
0: Ini tiket tamang hari be.
3: Betul.
0: Iya. Menye fasilitas kiban Pak John.
3: Bagi cari aman tina.
0: Aman. Toilet leh atau atau musola.
3: Nah, aman tak kena ya.
0: Aman.
3: Jadi ke bandung nang gleh mandu ma.
0: Oh, gleh mandu ma.
3: Tempat tempat pagi lah ya hat kena.
0: Oh, nyan yang kelola pu pemerintah pu oleh masyarakat menyandi.
3: Masyarakat.
0: Masyarakat. Ya ya ya.
3: Yang tu ni oh, ke makanan ni mewah kena na.
0: Di pa menolak jangan buka.
3: Di lampu, pasti lampu.
0: Pasti lampu ah.
3: Okay. Ah, lampu nah, jadi nah, pos-pos nak lengat tepi tak kena penangan ni lah gak tak kena ulau-ulau ni.
0: Ya.
3: Tak kena beri teman di mengalak ni.
0: Luar biasa Wak John.
3: Luar biasa. Itu bereh lah. Okay, enak bayar Wak John.
0: Okay, Wak John.
3: Lagu ni putar apa Armawati ya?
0: Armawati.
3: Judul ni Kumonya Lambru.
0: Kumonya Lambru. Lagu lagu Yahbin ah.
3: lagu Yabi tergogo. Tercok ni memang tergogo. Tergogo.
0: Iya.
3: Dan lewat dan jadinya dengan kita mong ah.
0: Iya, gen.
3: Nah, tergogo ana bubu ni hanya mengiyap ni. Taldian-taldian ni phone nak gerong ayah baik sehat lebih.
0: Amin. Terima kasih amin.
3: Ya, walinya lang ke Pangori di Kota Melaka. Walinya ke Eli, ke Ino, ke Bampi Repair pun apa pun.
0: Ya.
3: Walinya ke Pak Bah di Tigli.
0: Ya.
3: Ke Nekdin. Habis ni ke Mandu-Mandu. Ya apa?
0: Good, Pak John.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena hero penelpon rekan jatina Wak John Lampisang, Bang Bas di Sigli dan Verifel Blang Bintang. Kita dengar permintaan lagu. Lagu phone pesanan Bang Ferry dari Rah Ami Rahmi. Apa? Dari Rahmi ya, Bahtera Talayu.

0: Iya, assalamualaikum 6 Jati FM Darul Banda Aceh, riwang teman di zona Pucakra Uro Jumat. Si kurung Oktober 2026, lagu kenelih beno Armawati Air ya. Kemenyan Lambru. Nyong ngomong-ngomong soal kemenyan, oh mistis kan menan. Nyong lo buka yang bawah. Nyong nasabah info kemenyan lawetnya ka jid ke bahan baku kosmetik. Ya, luna dengan menan be. Atau perawatan kulit ya. Untuk info lebih jelas, mungkin jid baca-baca ya, Pak Google. Okey, puno kena leboh lagu. Ya, leboh lagu kalih lon petroh. Lagu lon hemboh lewat gelombang jati. Very fail bang bas. Wak John kalih troh. Jino rakan beh riwang kelai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Dengan apa ya? Bagus, dengan Sadipat.
1: Dengan Udin di ujung Batu ya.
0: Oh, Udin di ujung Batu ya.
1: Ya ya.
0: Iya, padu gua ka gabung ngan lon di sini.
1: Ana ya nyong punya baru ya.
0: Nyong baru ah.
1: Ya ya.
0: Yang ge buka-buka le cut kari ya.
1: Mungkin nyo ya.
0: Nari cut kari kan?
1: Oh, duri, duri
0: ya. Oh, ngenah kawan akrab ah.
1: Akrab tapi di mana ya?
0: Iya, Bang Udin di ujung Bate. Ya, ujung Bate aja dipatnya Bang Udin.
1: Perumahannya ya.
0: Perumahan ujung Bate ya.
1: Iya, ya, betul ya.
0: Kira-kira Bang Udin, katib dengan nyati Bang Udin?
1: Katib ya. Banyak ya.
0: Lagi banyak. Pekan hana nomor atau kiban?
1: Nomor yang keberuruhnya untuk ni ya.
0: Dari se. Oh, bakso?
1: Pak Nekdin untuk ni.
0: Oh benar, ya ya ya. Bang Udin ujung mata. Bang Udin kiban yo nanya tapi kuronyo. Nak nang komentar Bang Udin?
1: Kiban ya.
0: Nang komentar dengan pembahasan kuronyo.
1: Tentang ya.
0: Tentangnya Bang Udin kan lawiknya kan letakkan tempat wisata ya dikelola oleh masyarakat kan, tiket masuk murah kan, tapi fasilitas di dalam kan lagi mesti WC kan, agak kotor kadang mobil lehnya musola kadang hana layak, tapi terkadang nasib wisata dikelola oleh pemerintah. Tiket Mbak Acut Mahai, tapi fasilitas lengkapnya. Menurut Bang Udin pilih yang itu?
1: Menurut dan pribadi ya, ya kan? Buku yang dikelola oleh pemerintah, buku yang dikelola oleh masyarakat. Yang lo pilih yang pertama ini yang nyaman ya.
0: Toh? Yang nyaman.
1: Yang nyaman, yang tua, yang murah ya. Buku dari pemerintah, yang dari masyarakat. Ya.
0: Oke, pilih jalan tengah ya. Bang Udin.
1: Yang murah, yang nyaman ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Dari pemerintah aja, dari masyarakat.
0: Oh, penting nyaman.
1: Penting nyaman, betul ya. Yang nyaman, yang murah ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Kalau
0: ternyata
1: ada urusan
0: lain
1: pun dari nyanti. Yang murah, yang nyaman. Ya.
0: Yang murah, yang nyaman.
1: Iya.
0: Okey, get Bang Udin.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa Bang Udin?
1: Menyana dari Bakar Air ya. Itu menyana Aceh tapi maju ya.
0: Aceh tapi maju.
1: Iya, betul ya.
0: Get.
1: Bandung yang pusat kaya, semoga sehat tapi ya.
0: Amin.
1: Itu Bandung mereka jadi. Bandung jadi, peniat jadi. Itu anak lebih tua, anak yang
0: ya.
1: Ya,
0: kan.
1: Dan itu dari Kajang Malia, dari Sem, no, ya.
0: Ya.
1: Kainong Lamru, ya.
0: Itu
1: Bandung yang dengar jadi, ya, yang ada untuk so sebut nak wak John ya ha?
0: Wak John lah bisa.
1: Wak John lah tentang mami ya.
0: Ya.
1: Cepat mandu mentua ya.
0: Get Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di Ujung Mateh. Ya, bukan KM Tamang Bang Udin di Ujung Mateh. Bang Udin lebih kepilih ya yang nyaman lah, bekeh dikelola oleh masyarakat, bekeh dikelola oleh pemerintah. Yang penting nyaman, murah. Terima kasih untuk Bang Udin di Ujung Mateh. Nah, rekannya ti lo ne sapa dile mungkin. Oke, lo ne sapa dile yang mungkin rona mantang konsennya saat dengan jeb kupi ya, uro Jumat uronyo mungkin banwo masjid ya. Oke, lo ne tanyangnya yang mungkin rona galak jalan-jalan kulineran ya, wisata ya. Mungkin pernah nih apa tempat wisata yang memang pemandangan ji bagus ya. Makanan ji murah, tapi toilet ji mube ya. Dan menyata bandingkan menyertai bayar tiket masuk resmi pemerintah yang agak bacut mahai, tapi fasilitas lengkap ya, gleh ya. Peng yang terbayar mahayan tamang lam PAD. Pu PAD-nya ya. Pendapatan asli daerah ya, kas daerah ya. Kepekas daerahnya ya untuk bangun-bangun lom fasilitas wisata ya, supaya supaya good. Oke, kita dengar lagu permintaan Bang Udin di Ujung Mateh.

0: 107,6 Jati FM Daro Banda Aceh. Manteng di zona Poh Cakra ya, Banteng di Jati FM. Terima kasih yang kabar gabung ngunan na Verifel Blang Bintang, Bang Bas, Wak John dan Bang Udin di ujung bate. Rekan Jati, prinsip urung tuha jamun dile sabe gebegah meno. Na harga na rupa. Ya. Ternyata yang berlaku cit bak tempat wisata ya. Kiban nyempe mending bayu tiket murah meriah tapi wate datang musola hanalaya atau bayu tiket resmi pemerintah yang bacut agak mahai tapi fasilitas bintang limang ya dan pengen memputar lom untuk bangun daerah. Nah, kiban menurut rekan Jati ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Man suara lipat.
1: Nama lipat di Aceh Jaya di rumah.
0: Kau beri rumah.
1: Bagaimana? Istirahat tempat.
0: Oh, anak Jawa Lampur. Anak Jawa Lampur orangnya.
1: Anak.
0: Katehat.
1: Ya, katehat betul.
0: Alhamdulillah. Kak Ik baju bu kan?
1: Kak.
0: Pungkut katanya orangnya kedagun lima. Le Kak Nur.
1: Pungkut. Ikut di sini.
0: Hah? Ikut di sini. Ikut tongko lah, ikut sore ya. Oh, mengantar. Iya. Gimana cuaca di Curi, Ronyo?
1: Cuaca cerah, sungguh moyong.
0: Tuh, mah?
1: Malau gini.
0: Oh, ramai orang gini, anak?
1: Ramai.
0: Ah. Hanya rencana ada tepuk?
1: Nggak ada, woy.
0: Hanya aja, Ucalang.
1: Ana.
0: Oh, ana. Mana aja uluk pit.
1: Ala uluk ge juga tengok.
0: Naju.
1: Dak ke alam.
0: Naju uluk pit ngan Bang Saptari.
1: Yo, cikgu hek tapi ngiri.
0: Okey, kiban pernah pekat urunyo.
1: Pekat boleh ke lagu menjaga.
0: Lagu pun dah urunyo.
1: Lego bidan langsa.
0: Bidan langsa.

0: tu kena dalam la biru dia garing.
1: Ya.
0: Dawa rupa ramah di sibre. Witi Dr. Salam, Radim Jaya, Kak Inang Lamburiung, Kak Magair, Yana Lambaro, Cik Mas Lambaro. Wang Idi Radio Moga. Di Anggi, di Nurul, Kak Juga Hida. Tu, saya ingin tadi yang kuih di Nurulnya. Ya, mantap kali ini.
1: Amah anak-anak Nurul naik sampingan.
0: Assalamualaikum, ayah pulau lu.
1: Waalaikumsalam. Nama Bang Saptarius. Dicuri. Assalamualaikum, Radit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
1: Iya. Buno karena leto penelpon anak lunbut.
2: Ah, anu dah lah ya. Tahu tu, ya itu baru dulu ni kan, anu tu dulu. Sudah waktu waktu aku dah baru. Oh, nak Bang Udin wajib nak lah, lah ilo.
1: Ah, nak tri Bang Udin?
2: Ya, ah, Bang Udin uji mata ya.
1: Ya.
2: Merupok mana aman? Ayah dah dengar dengar mata ya.
1: Oh, benar. Ya, ya, ya.
2: Ah, insya Allah, macam mana nak merupok itu?
1: Ya, tiga jam main Bang Udin, nah.
2: Ya.
1: Ujung mata lah gak pemenangan wisata jauh laut.
2: Inilah, ada tahun ini lah.
1: Iya.
2: Ya. Jadi masalah kemana ya?
1: Gimana pendapat Raditnya?
2: Iji moyo, iya, punya, mana punya muhai murah kan? Dan tahu perasaan, cuma yang perlu kita pegah, punya memang pantas bak murahnya agak fasilitasi mesti OT, English, dah masalah tempat ibadat. Ya, nama telah.
1: Luar biasa, ya. Nyan, nyan.
2: Oh, ya. Iya, iya.
1: Oh, ya, ya.
2: Tapi kadang, tak murah itu lagi. Kalau lagi, anda terlalu bergali, saya lagi rumah, nak tinggal 80 tahun, nak tahu. I can tell.
1: Ya.
2: Tempat semayang, kan.
1: Ya.
2: Bayu memang benar, weh, nyan, tak jaya lain.
1: Nyan kaka nah.
2: Mempandai je apa tempat yang kelola oleh pemerintah. Kan sistem nah tak boleh.
1: Ya sistem.
2: Yang benar tak pegang air lain menu makanan. Tempat di padam makan air mana yang sedia.
1: Ya.
2: Dan nah, ruang keluarga, ruang makan. Ruang karaoke.
1: Ya, ya.
2: Dan jadi bangka saja nanti, oh, dia tak sembahyang lu. Dia tak baju makanan. Waktu tak awak yang kuyukan, itu teruki. Nah, konsep itu cuman.
1: Ya, ya.
2: Lagi bangka mau ini kan. Memang kena saya kelola oleh pemerintah.
1: Ya.
2: Tengah-tengah dia. Ada masyarakat yang berjaya terhadap sesuatu yang mampu. Tapi naik kuduk dalam sistem. Nah tempat karaoke. Bak kedai apa kan kedainya kamu kedai bunda.
1: Tengah ding.
2: Cuma nyote saja kadang-kadang lagi saksi di Medan kan hotel sabo di hotel daerah luar ini. Nah itu sabo kan hana masih pisan mobil lah mungkin memang murah tapi lebih kot buat dalam jalan indang. Walaupun masih jinan banyak pun lagi tempat wisata. Kan kalau belum matau pemandangannya, pemandangan di sini, biasa macam, contoh lagi lah, kalau ini masih belum jinan tawan. Tempat semua yang lebih habanan. Yeah. Walaupun memang kadang menarik itu mangan-mangan makanan. Tapi baik terpandangin nama mangan makanan tau. Memang anak tepai. Padahal anak kubur aja kena mari. Kenapa nak hilang? Kadang-kadang itu punya pemerintah. Kadang-kadang kan anggaran je rayu dong. Jadi rayu dong. Anggaran rayu. Rayu tempat je juga.
1: Ya,
2: ya. Jadi tak semua yang pilih yang mangan lah.
1: Ya.
2: Ini baru bandar jam tu buat mahayan tiket lek korbe. Oh, gada jalan. Ayam centoi, ya. Okay. Dia raja kanan. Walaupun mana lihat dia rumah kanan, ini telah berdepat. Naji saya sejenak. Ya. Kemudian. Yang di bawah tau. Oh, kanan. Bila ledung itu, ledung murahnya tempat je lah kak.
1: Iya.
2: Wah, anak tempat karaoke, baik. Ya. Ah, hanya. Ah, raja ke masalah. Cuma yang penting tempat ibadat yang bila kak. Dia kata jauh dan kemahai kan kadang hari ni lah tadi dia nak masalah ni uang untuk mendengar hiburan tau lah. Ya kita ni lah ya
1: get at it
2: ni makanan tu dah pegang dia pun nak dia coba ayam panggang naik muka lah dia bayar itu ya ayam panggang dia tu tak ada lah. Nah, pelik ni benda ni nak InsyaAllah mudah ya.
1: Iya.
2: Okey, ini nak tahu ini lagi, Pak. Orangnya nak di Pondok Indah Sabati atau Bang Din lagi kan? Ada kerja ni ke, nak promo orang lain juga. Ini tempat belah pun kan. Lagi nak menemukan serta apa. Lepas dia bukan tak tahu ini kan? Pusing orang seperti Rawa ni kan? Atau di Lokat Rima?
1: Kembang Tanjung.
2: Ya, ini lagi.
1: Oh, tinggi. Ya, ya.
2: Yang lagi yang ni oka anak kibli dan atas beliau ya.
1: Oh benar. Okey Radit. Terima kasih pendapat Ji Radit.
2: Lagi ya sama ya.
1: Nak kena lagi.
2: Sekarang. Ke jaringan untuk tu ya. Orang lagi dia tu ya tu.
1: Okey, get dimaklumi Radit ya. Ya.
2: Dia itu sering kat anak payah dengan itu. Dia baru pahala macam tu.
1: Ya.
2: Lagu. Pukul ke bibit dari Lurung Lirang dan Evita lah nak ya.
1: Gana Radit.
2: Nyo Dawson dari Dak Bulu Perindu yang Rusdi Al-Farisi nak ya.
1: Yang na darinya dari Sorah dari
2: Maya. Maya Lisa, ya nak.
1: Maya, ya, ya, ya.
2: Minya menan dari nyo saya pada pulau nak lagu nak kira semuanya kata lagu ni nak apa ya nama. Ramlan ya, Ramlan mano abe na ya.
1: Mano abe hana?
2: Oh kakak Ulia dah ya, Tan Setia.
1: Kakak Ulia Tan Setia.
2: Ya, ya nak sang, ya nak nampunya ya, awai sebab nak pernah luke no. Oh ya, katanya tu mah, ya nak nak luke.
1: Okay, get ready.
2: Oh katanya tu mah. Lalu sama lalu saya ada lalu.
1: Amin.
2: Nanya cepat John. Nah, pada tadi no. Nenya ke Bang Udin di ujung bate, pandirian je, dirian cerong sama ini Maya. Sebab, nenya ke kandai suara, oleh nenya dong ke kacik di jantau, Bang Basri, you know. Adanya ke hutan, mahal di Kembang Tanjung, nayan kainong, kaili, oh kaya najis, oleh pun datar lamlong, ramadi musibre, yukari, Nedin ke kalia ya?
1: Nedin belum.
2: Oh, mana berbual orang yang berarti. Malik Kudun kepada terusnya. Nehdin, Yogab. Dan semua orang di mata lah.
1: Good, terima kasih Radit.
2: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit di Pidijaya. Nah, Sidkia di Sermindra. Waalaikumsalam, Sidkia. Ayah, lagu Sabah dari Ayu Amanda. Salim ke ayah, semoga sehat sabi, dan ke Ban Mandum rekan Yati. Oke, terima kasih untuk Sidkia di Sermindra. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, lagi lun nyo tiale nyo sang bang nyo sa.
2: Ya, bang nyo tiba-tiba. Tiba-tiba gua hanggis.
1: Tiba-tiba gua hanggis.
2: Sudah ya saya.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Nanti ayah bisa tadi ya, gimana Allah Ta'ala.
1: Amin. Semoga ini nanti hati ibu, abang ada semua.
2: Amin. Gitu. Ya,
1: gimana
2: kalian? Teman-teman yang buruk saya
1: mendukung. Amin. Kalian pernah ya?
2: Kajit.
1: Oh, kajit ke kajit pasal kantong.
2: Ya, nanti saya minta kong, minta tadi ya. Ah.
1: Oh,
2: benar. Tadi hanya buku lak ya.
1: Oh, benar.
2: Mak patut motor ni ke harus ada.
1: Ya, baik per jum apa lembab ah.
2: Okey lembab.
1: Berarti kasih saya mandum.
2: Kasih saya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Allah.
2: Nyawurun luar wang gua nak kasih lah.
1: Oh menan.
2: Nah.
1: Hanya mantang tengahnya nah.
2: Mendara darah waktu itu tu beri hok ni. Dan mantang lima.
1: Oh. Atau tu
2: data darah beri.
1: Okey.
2: Yang mantangnya daerah. Daerah Jalan Fira, mantang sih muda.
1: Oh, mantang sih.
2: Ini kamu daerah kena, kami.
1: Oh, kami, ya?
2: Kami masih tutup waktu lah.
1: Iya. Jalan Fira lah.
2: Iya.
1: Gimana, ya? Andesmon, gimana? Nanti nggak, Bu, no?
2: Ano, lingga, Pak. Bawa lingga, ada di tangan, ya. Bawa lingga, ada di tangan. Kira-kira tadi, mungkin nyo lingga.
1: Oh, benar, nah. Andesmon, lebihnya kan tak kalah menyata jahat tempat wisata, kan? Terkadang, Tinan yang kelola masyarakat kampung di Tinan.
2: Ya.
1: Tiket murah, tapi fasilitas ji seadanya lah. Terkadang nacit tempat wisata gekelola oleh pemerintah, tiket agak bacut, tiket agak bacut muhai, fasilitas lengkap. Nah, menan. Bang Andesmon pilih yang tu. Pilih yang tu.
2: Ya, binom tak. Biarpun utama binom. Contohlah tiket dia turba contoh sama lah. Tapi di dalam mecok lagi. Ya,
1: oh, benar.
2: Ya. Ya, kat tiket dia terima atau putih lah. Jadi, dia ayunan tu ikhnyok ini dia cok lagi. Yang kata mama lah. Jadi, kalau kita coba pun mecok lagi banyak. Pada ilah mah. Di dalam mecok. Ya. Ini boleh minah. Tapi, nyocok dalam wak kali lepas lah tu dalam kacok lah. Lalu kacok pun. Kacok lah dalam kan. Kalau tengah-tengah ya.
1: Yang biasa je bak wisatanya. Kadang wisata buatan ya. Yang
2: ya, ada buatan lah.
1: Ya.
2: Tiba ke yang nyanyo tu. Yang minum orang macam cocok macam lah. Yang kacok pun dia nyanyo berapa di tegur tu. Atau pukul. Yang pukulan. Tidur orang. Tetu dalam hanya coli kata waktu dan nana juga
1: macam tu. Okey, ya.
2: Yang kata coli tak ini nyawap tu, tak ini wap tu, tak ini jodoh tu, itu tu. Aku kata tu macam
1: ni. Ah, ya.
2: Kau kan kau dibanding kau sih,
1: ya. Ya.
2: Orang jaya nak kah, nanti mama dulu,
1: ya.
2: Tak pergi Honda dengan itu tu dalam nasi olah.
1: Ya.
2: Ni mana yang tu ya?
1: Okey, Andesmon.
2: Lagu pula lagu. Anda jodoh mentahnya ya.
1: Oh, amin.
2: Kita ada yang pertama kaya bersama Allah Ta'ala.
1: Amin.
2: Ke Pak Eri Baisan. Ke Tuan Aku Malungan. Punya jatuhkan dalam Allah Ta'ala. Ke Radik di Kedijaya. Bang Al. Bang Ferisya. Rama Zebre. Kak Naja, Pak Amri di Kota Melaka.
1: Ya.
2: Ya, di Nyawa. Di Laujo. Ke dalam Medin. Mawardi. Ke Banagardin. Ke Kak Cik juga. Ke Tualam ya.
1: Ke Salam.
2: Ke Kak Nana di Kumpul. Ke Kanda Abang Gantung ya. Kak Erna, Kak Piana, ke Kak Nuklu Aceh, ke KL di Pagarai, ke ada di dalam rentuk kan, Kak Inang. Ke Kak Inang di dalam rentuk. Dan ke mana-mana maju lah.
1: Good.
2: Yang ketua adalah kemah dan ke mana-mana maju. Dan bersama-sama di
1: Pagarai.
2: Ke ayah bersama-sama di Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anesmon di Montasik, rekannya ti menyentak bandingkan kan kabupaten lain dengan kota Banda Aceh ya, Pemko Banda Aceh ya. Nyo fakta ji na sebab fakta, nyo fakta PAD ya, pendapatan asli daerah dari sektor wisata ya. Nah, rekannya ti menyentak Banda Aceh, sektor pariwisatanya kemegesumbang sampo 56% ya untuk PAD kota ya. Nyan dari sektor pariwisata ya Banda Aceh berempeng 56%. Tapi punya kabupaten lain yang alam jih laga-laga acit alam jih ya. Pemasukan manteng di bawah 1%. Nyo karena tiket jih hana resmi ya. Menye pemerintah mulai diterapkan tiket resmi agak mahai bajut demi fasilitas lengkap dan untuk IEPAD. Nah, ini harganya jadi setuju puhannya kira-kira ya.

Ike babeh yuhgoh tamebut. Bek singoh jut menyesai dudo. Pikiran lapang mangat wate tenget. Menan bacut baklun hai ado. Tetap konsen di Sertoh Lekoman 6 Jati FM.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya betul, 5,6 Jati FM Torok Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra Uro. Jumat si kurung Oktober 2026. Wate ka rapoput ya, tepat di ka 58 menit lewat dari pole ya. Bagi rakannya tu yang kala netunaikan ibadah salat asar, semoga amal ibadah yang ka kita yang puput Allah terima ya. Oke, rakan nyati lun pengen rananya sampai pelimang nasabah topik uronyo yang jelang weekend ya. Lun tanya pernah mungkin nejak bak tempat wisata ya. Pemandangan juga ya, tiket tamang murah ya, cuma 5 ribu atau 5 ribu ya. Tapi watekan tamang udalam toilet hanaget ya, musola

0: Analaya ya. Lenyan Bruh Kudo ya. Mie dibandingkan dengan mie raja sebuah tempat wisata resmi yang dikelola oleh pemerintah, tiket memang bacut agak mahal, tapi waten tamang dalam fasilitas lengkap iglih, yang penting peng tiket yang menurut tabayi agak mahal nyen tamang PAD ya, pendapatan asli daerah atau kas daerah untuk tak bangun cuma daerah tanya, ya, gimana nyon? Adonan lebih nepilih tiket murah tapi fasilitas hanagot atau tiket mahal fasilitas dalam cukup lagak. Tabut telepon kak gabung nak kak Inong. Assalamualaikum kak Inong.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Kak Inong. Gimana ya? Ah, alhamdulillah Tuan. Sehat.
1: Ke tema ya?
0: Ya, ke lagi dah pernah menung Kak Inong.
1: Oh, mana nak? Punya lu nak ya, lempilih yang mahai mentong ya?
0: Mahai bakal pilih.
1: Jadi, walaupun yang mahai yang murah, yang bagi saya memang sama ya. Tapi, punya yang mahai kadang dalam jinya nak ya, kadia tu mandu maya hai. Nak tempat temayang, nak tempat WC ya. Ya, ya. Nak segala bidang dah makanan di sini ya, kadang memuaskan lah.
0: Okey.
1: Dan alhamdulillah ada api perkeban tak apa, ada suasana dalam ji kadang hai mangat lah, ada tadupi adem air maya.
0: Ya.
1: Mau walaupun yang murah, kau murah yang sebenarnya naya. Kon hana got dalam ya, menurut lo naya. Karena got ladung naya bandi buka ya, jadi punya hana cok murah. Mana naya got hana kami orang tamong naya.
0: Oh, promosi le promo.
1: Iya, kon hana lagak dalam, kon hana punya naya. Karena ni punya tanya ban dah buka, ya naya harus cok yang murah betul naya. Jadi cak kami orang ja ya. Walaupun kon hanya sama yang sebenarnya sama aja, yang hanya pi sama, yang muka hampir sama ya. Mau menurut keadaan lah tu Maya. Kalau ban dibuka, jadi kon dicok muka ya, jangan mewah pun ya. Nanti ban tetamong dalam lah ya, sama aja ni ya, cuma hanya ladu-ladu Maya yang betalan nanti. Hai ladu, tak betul je. Ladu ban dibuka, kon harus cok muka ya. Menyo yang kata mana ke abang tuan buka ya. Ada barang jika dalam jika memuaskan tanyo ya.
0: Okey.
1: Okey. Yo kai no ya sama ya. Jadi nyo guna je guna ya. Jadi sama bek-bek tak cok-cok tak bohon tong nah.
0: Good.
1: Jadi adi ya ya dah ada buka.
0: Good.
1: Ya mentong ya pakai inong ya.
0: Get kai inong.
1: Nyo lagu tu lagu ya lu putar dah bo ya. Kemenya lambu kalau mun tau laki mun aku punya lambu ya.
0: Wak John.
1: Oh, Wak John. Lu nyo ya. Perkenan. Perkenan. Alah. Madu lancawan. Oh, nyo ya. Perkenan ya. Pi bergi ya. Perkenan madu lancawan ya.
0: Madu?
1: Lagu baru, Anaya.
0: Oh, lagu baru.
1: Lagak lagu, Anaya. Lu hantar lu dengar tiga orang, Anaya. Ya. Ini, Anaya.
0: Dah ketik, leh.
1: Nanti buka lah enam bagi lah yang agak mencadu-cadu macam tu.
0: Nanti dah pudek kau enang ya.
1: Okey, no, kalau bukan pudek, anda mati kerana jaminan lah. Ni ayah kalium pun tak keron lah ya. Selamat bertugas sampai tuntas tu. Semoga ron saya sabi yang keluarga.
0: Amin.
1: Elehan ke Kak Yana, Kak Yana, Kak Esyasid. Elehan ke Wak John. Elehan ke Bang Udin uno yang ada di ujung mati. Sering-sering tak mau Bang Udin, hai.
0: Bang Udin, ya.
1: Bang Udin. Elehan ke Radit di Bidijaya, Mak Wardi Cid. Elehan ke Umi dan Nyo yang ada di Minas Apapu, Mama Kembal Cid. Elehan di Ju dan Nyo yang ada di Seberang Laut, Kak Nur. Elehan ke Rahmah di Sibre, Nazar Cid. Elehan ke Wak John. Elehan ke Bang Cuk Gam Cid. Elehan ke Bang Amir Mahmud yang Nadi Waila. Elehan ke Bang Star Cid yang Nadi Waila Cid. Elehan ke Sabtarius saya.
0: Iya, kak betul.
1: Apa aja takut, ya. Elehan ke... Tahu lah, mah.

0: wabarakatuh, ayah.
1: Lagu apa, Fitri?
0: Ah?
1: Lagu apa nak request?
0: Baik, lagu ke mana? Oh! Tak menjuk. Tak nak, ayah. Ke mana ni, Cuk?
1: Oh, tema, Fitri, ya.
0: Apa tema, ayah?
1: Fitri.
0: Wan.
1: Tema je, Fitri.
0: Ya.
1: Fitri menyajak bak tempat wisata. Lebih memilih tiket di murah tapi fasilitas seadanya dibandingkan dengan tiket mahal fasilitas lengkap.
0: Maksud Fitri pilih tiket yang mahal fasilitasnya lengkap ya.
1: Oh, apakah benar-benar?
0: Karena kan tanya mesti tajak semayang masalah piglis sama mana piglis kuat tajak kan ya. Mesti tajak mesti di tiket di murah tapi hana puas tajak kan sama sih hana nilai di nol sih lah ya. Jadi lebih praktis tiket yang mahal ya, ya.
1: Okay.
0: Lebih memuaskan puas selang tajak di masalah gleh, taman mana gleh, alian makanan perih mangat-mangat.
1: Iya.
0: Usah ayah kira lagi lebih terikit kan?
1: Ayah murah tapi lengkap. Benar.
0: Oh benar. Masa Fitri kan pingin pengen masa Fitri kan pingin yang elit-elit.
1: Mak luar biasa.
0: Nyontan ya dari Fitri.
1: Terima kasih Fitri. Assalamualaikum Fitri.
0: Yeah. Lagu tu lagu banget kalau dengar ya.
1: Lagu yang banget api ayang.
0: Baik ha, apa dah nyanyi jojo lah. Hai long nyanyi jojo.
1: Baik yang jojo.
0: Baik ha, nyan jaju. Ko jaju.
1: Kan nyan laki orokan, barokan nyan laki.
0: Nyan berakan. Ina ka fahmi Arabi, ina ka modern jin, ina. Ana ni, pe ayang acok. Cik langkro ni lagu aku pun lagu anan.
1: Fahmi Arabi apa judul?
0: Lagu apa dah banget ah? Ya semangat bacut pun yang semangat.
1: Yang semangat bacut, suluh.
0: Baik. Nanti anak-anak. Nyonto mahang. Dari toh nyonto ke ada apa yang kita ya?
1: Ya.
0: Punya na apa yang kita selain 6 juta semanya burung 7 selain macam-macam cewek selain sebelum. Selain yang pernah dia lagu ni.
1: Makwa pula jagung.
0: Mak yang minta judul kan?
1: Saking rindu.
0: Je sih saking rindu katri atau perutah dia ya. Salam sampai kumpul saya. Saya salam cuma lah nak kena saya.
1: Sebentar dilihat dulu roster ya.
0: Nah, karena malam kemarin kan tak ada. Jadi malam besok malam ini kan masih ada.
1: Hana.
0: Satna. Berarti ikram malam siaran tu mana ya?
1: Ya.
0: Satna je. Sana perempuan kaya habis sampai penyambung dah rezeki. Bersihat. Berdala dengan Allah. Dan diberi kesihatan sampai berpenyambung saja ya.
1: Amin.
0: Anak ke mana penyiar penyiar jati saya belum sampai. Anak ke kak skandal dengan baru belum sampai keluarga penyambung. Mudah rezeki GA keluarga lanjut. Sampai dalam iman Allah SWT. Dan apa? Anak Kaili di Pakair sebesar sampai keluarga. Kak Juju di Sabang. Kak Nur, Kak Inong di Lambreng. Kak Lam. Kak apa lama ya?
1: Kak Laili.
0: Kak anak. Kak Eli, Bagair, Kak Ana, Suka Damai, Kak Sepri, Makna, Cik Farid, Cik Fajar Malia, Bang Peri, FM, Wakdol, Cik Naomi, Abah, Bajal Sabe, Panyamu, Umi, Abah, Bang Said Dul, Alian, ke Kak Lia di Ketapang, ke Oma Fafan, ke Salawayah,
1: ke Kak Nabun.
0: Kak Nabun.
1: Kak Nabun.
0: Kak Nabun, pakai tidak hantar kan?

0: Cả Na Vôn thì cả em ta đi Phulangahan, cả Na Gia đi Lộ Nhân. Từ bọn về đi em thì bây giờ sao đi, từ bọn Mục Sao thì bây giờ sao đi sẽ quản gặp bà nhau mùa Mục Sao. Từ bọn Mục Sao sẽ ra mọi người à?
1: Mục Sao?
0: À.
1: À, chị lại bọn băng nè, ta mong băng chị lại bọn lẹ.
0: Ai ai ai. Ai mi an, từ sao là bà bà sri chị, từ bà John, từ bà Ami Ma Apmu đi Leila. Alan ke mana-mana berkanjak sih, tengah mantau di Papua berada ya, apa? Semoga besar sampai panjang. Ya Allah, besar beda yang Allah. Ya mantau ya, terima kasih, terima kasih. Dari mana ya? Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyangka semangat Pak Amri.
2: Kiba ya?
1: Nyangka semangat.
2: Ana kurun teh ade.
1: Oh, tapi suara semangat ronyo.
2: Ah, tu ada semangat. Ana kada lengah tu ya, de kada semangat. Agana me oi, ande ka po bombo.
1: Oh, luar biasa. Po ekri. Ana
2: kada lengah tu ya, semangat le de ande mana le tu ya, kada te kena.
1: Kalu mo lom tatna tu.
2: Nah, ke pandu buka mai ha. Kagur Bateri kata wah, hitin dah puli. Ada gantung bateri baru, apa ya hamlo?
1: Ke Pak Amri?
2: Ke Pak Ayah
1: sehat? Sehat alhamdulillah.
2: Kalau dengan buka apa yang ada, ini kau sehat lah.
1: Oh, luar biasa. Eh?
2: Bata dong adik bapak ya.
1: Adik Fitri. Pak Amri, uronyo ngomong-ngomong tentangnya lho Pak Amri.
2: Iya, kan. Kau menyebab lo, kita orang buka tanya, ya, menyebabnya, ya murah, ya lengkap.
1: Iya. Nah, lagi
2: ana. Ya maha ya lengkap ana kapasiti ya urang buka noko kan ya.
1: Yang kala kodro ya.
2: Ah, eh betul. Maha bacu ana tepadi naman aman tepar. Ibade ana ya le maca ana kapasiti. Nyo. Sebali dia ya.
1: Murah.
2: Yang murah.
1: Lengkap.
2: Oh, yang murah yang nyaman. Bukan yang pasti raja bah wisi ne raja motor le ne na igli apa ne tempat ya ne podo tempat yang kali lu dia dia rojiko main oh antar raja le ya bala bro kau doa ne tempat itu terang daerah pinggir laut beda berapa dia tragol apa yang bisnis golnya ya.
1: Ya.
2: Jadi kita buka tempat bukan terima ya. Mau tempat tu ini macam apa ya?
1: Anai,
2: orang dari tu ini mau ini nak apa?
1: Iya.
2: Mana kon? Naga ni buat tanya udah teh oh ya jadi. Negro-negro gua tu, oh, mana ada hilang macam tu, apa ini?
1: Ya, kau yang pelik
2: lagi. Mudah-mudah empat, kalau anda memang bagi daerah pemerintah juga, nah, adalah ya beli tempat di.
1: Ya.
2: Suci ya.
1: Ya. Berarti tip tu kau jah, Pak Amri ya.
2: Siapa ya?
1: Tip tu kau jah. Yang murah.
2: Menurut lo menang ya.
1: Yang murah. Yang murah lengkap nah, silakan lebih menjual lah.
2: Jadi urungnya kayak lingo-lingo kan antre ya kan no tambah masukan teh kayak buka yo.
1: Ya.
2: Pemurah murah kayak buka pendenda tempai pada ile buka.
1: Ya betul.
2: Urung sih kayak buka antre kalau dia ya oh mantepi lo. Ini murah kan
1: kau. Beri. Fasilitas go, nah.
2: Belum balon dia agen nanti lo buka. Gua nanti aku tempat kamu nanti.
1: Ya.
2: Tempat murah. tempat pelayanan Lempuna.
1: Gempuk li ya. Tiket yang murah. Oh ya.
2: Tiket apa murah namu ha?
1: Ya.
2: Teman tuh ada juga kan katanya promosi juga ya.
1: Oke Pak Amri, terima kasih Pak Amri. Ini request, silakan Pak Amri.
2: Request, ring letra ya Pak.
1: Yang itu ada ring Pak Amri.
2: Dari Bang Kribu itu.
1: Bang Kribu? Iya.
2: Kalau nggak lo lagi, nggak ada muter, apa ada muter?
1: Oh benar.
2: Kan itu muter-muter, nggak ada muter, nggak ada muter, Bang Kribu, 65 itu. Ngalor lagi ngandram putera, padram putera, rumah kepulau he, dah tanya pegang-pegang jodohnya dia.
1: Ingat, semoga orangnya pih belaginya nanti putar-putar lagu.
2: Orangnya lagi nanti, bayi pihak cuci yang kau buka buang drama.
1: Alhamdulillah.
2: Mana rumput-rumput ni anak tuan tru antol lewat-lewat lagi
1: nih. Insyaallah, Pak Amri, menawarte kena kesempatan, Allah beri kesempatan pasti.
2: Darang anu kampung dan tembali ini kan dia lepong.
1: Kadang-kadang malam Pak Amri ya. Jadi payah pecut.
2: Oh, malam-malam pecut apa gue?
1: Oke Pak Amri, salam silakan Pak Amri.
2: Salam pun tak ya. Semoga lo ke doa bu saya lebih bernegak lebih kena meja ibur kamu.
1: Ya, terima kasih Pak Amri, semoga.
2: Kemudian kena lamur, kali kaki, erna pelanggah, jodari, neding, bana daruding, baru seli sore, saya agak lampu lo. Bang Wawan.
1: Ya.
2: Kampung Lia. Moksa, Bang Bakri. Cema Nambaru. Radis. Kandai Swada. Jepri, Puneti, Kano Pulace. Wajon. Sambisang. Bangkebun, Laulang, Oma, di Teku, kemudian Naja Lamlong, Andes Mong, Nyawan Jaya, lagi mendu-mendu ini.
1: Terima kasih Pak Amri.
2: Ya sama-sama ya, Bu.
1: Ya sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri Beno di Kota Malaka, Nah Fitri Darussalam dan Kak Inong Lamreng. Rekannya tim menyenejak main-main ya, kadang jak wisata dengan keluarga. Oke, nya pasti hal pun yang nemita pasti toilet ya, musola kan ya. Ya kan? Nah, oke. Jadinya nemita pun. Jadi nah terbayang ketika tiket di murah ya. Tapi fasilitas sana, ya. Makaji rela puhan, ya. Mian bayi bacut lebih mahal, ya. Tapi na fasilitas lengkap, ya. Terkadang mian dikelola oleh pemerintah, peng kerjis yang agak menghayan terbayu, tamang kas daerah atau PAD, ya. Oke, nyamanan, ya. Kira-kira gimana? Oke, kita dengar lagu oleh permintaan full meno Kak Inong Lamreng. Racun lam cawan Kak Inong boh. Tapi si gelom kita dengar di les aboh nyoboh insert inspirasi yang ge keun lebangnyan.
3: Pike babe yuh goh tamubut. Bek singoh jut menyesai dudo. Pikiran lapang mangat wate tengut. Menan bacut baklun hai ado. Tetap konsen di Sertoh 0.6 Jati FM.

0: Iya, mentang dari Jalan Wedana 557 Mibo Banda Aceh gara-gara moto kijang Sabirin Lamno. Tapi lewiknya sangken kijang li ya. Fortune gimana? Fortuner ya. Kali 25 menit lewat dari Poh Put dekat Jati mantangan Ayah Pulau Tino. Terima kasih yang mantang konsen yang Kak Gabong Muno, nah Pak Amri, nah Fitri, nah Kak Inong, Nesmon, Radit, Saptarius, nah Bang Udin, Wak John, Bang Bas, nah Ferifel, nah Sidkia. Dilikutnya so yang tambang, coba apa? Tak buat apa? Tapi baiklah. Luna nak buka sabau hair kan jati, menyegetanya mohon pariwisata Aceh maju keren ya. Modal sih dari pane ya, menyekan dari PAD ya, ya kan? Ya. Jadi menya tiket resmi gue bacut ya demi fasilitas lengkap ya. Supaya membuat pekerja turis betah ya. Menurut rekan nyatinya langkahnya peke katepat untuk masa depan Aceh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Urung Baru.
0: Hei, depan Urung Baru.
1: Ya, Urung Cot Gli.
0: Cot Gli. Ayo, tak lagu?
1: Ustaz, ya. Lampaku. Lampaku.
0: Lampaku. Kuta Cot Gli.
1: Cik ni.
0: Cik ni. Puan apa cik ni? Puan apa yang cik ni?
1: Bagai, yo tole ayah yo.
0: Nyo kadang cik ni.
1: Ya.
0: Betul cik ni.
1: Ya, ya. Ada nak cakap lima orang. Ya, dah dengar yang suara dia jadi.
0: Kemanan. Katip dengar dari jati, cik ni.
1: Ya, tapi lu dengar. Mah, dah lima yang kadu nak cakap bak ngon ni.
0: Bak ngon lah. Oh, nak nombor bak ngon lah.
1: Ya, ya, Kak Eli Pangarai.
0: Oh, Kak Eli. Oh, Kak Eli juga nomor.
1: Ya, saudara.
0: Oh, saudara.
1: Pintu, Kak Eli, saudara lu. Oh, ini lampaku.
0: Oh, ya, ya. Lampaku kuta cot geli, eh.
1: Ya. Kacau ni je, ayah.
0: Hana, cik ni.
1: Tiga, tiga, dalam air.
0: InsyaAllah, cik ni, Mina sempat tak singgah, Fego, eh.
1: Ya.
0: Kiban cik ni kan nak kena apa nak kena komentar dengan topik atau kena request lagu cik ni.
1: Ya, dilekte lagu tabong meh lambate.
0: Meh.
1: Meh lambate.
0: Sabar lagu cik ni.
1: Arwanda.
0: Arwanda.
1: Ya.
0: Cuba rakalah le cik ni nak apa?
1: Ye.
0: Meh lambate. Mihana kiban cik ni.
1: Ya.
0: Bele, bele je ni. Sang Hana, sang Muhlam Bati.
1: Ya, Hana rindu kucuk bang. Junaida, Hana.
0: Junaida.
1: Ya.
0: Okey, rindu kucuk bang Junaida.
1: Ya.
0: Rindu kucuk bang Junaida. Tiap je ni ber. Nak kena sawu-sawu sambil alun kalan lagu.
1: Ye. Salim kedua nilai. Semoga selamat iman. Mudah rezeki. Sehat ke keluarga.
0: Amin.
1: Abis Adil. Eli Pangarai.
0: Ya.
1: Pak Amri. Kak Indang Laring. Dan kemanju-manju maju.
0: Get Cik Ni.
1: Terima kasih banyak ayah.
0: Sama-sama Cik Ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Ni di lampaku ya. Kuta Cot Gli. Ya, bukan kem tamang cik ni. Assalamualaikum ya Habib.
2: Waalaikumsalam.
0: Puan apa ya Habib?
2: Cik ni
0: ya. Merupakan cik ni ronyo ya Habib.
2: Cik ni.
0: Ya.
2: Cot Gli ya.
0: Cot Gli ya Kuta Cot Gli. Nyan mungkin nyo toto ngan waduk keliling kata ngah.
2: Ya, kenan lempak kenan.
0: Oh, berarti na pernah lunyak kenan.
2: Kita mau anak beli.
0: Nah, pernah lonjak kene rana gede ujan to tembus gede ujalan pekanan kelok sembilan gede toto karap to gede u lamno. Lampaku kota cut geli eh. Ya ya mungkin ya rana tang. Oh, temarnya ya bit kan. Ya bit.
2: Ya ya.
0: Nya di pale.
2: Apa di kita?
0: Oh, identitas ah.
2: Ana ujin ga ana bau ujin no abu.
0: Ana ujin. Pertama berarti ana ujin cinya. Ya bi. Oh, cek ni na ujin cicak ni. Sang ana cic dah. Ya bi, nya kan tau nya tak nya tinggal Sabtu Minggu kan. Orang Sabtu Minggu kan ramai orang jajamen. Ya bi.
2: Ya.
0: Terkadang meno ya bit kan. Lebihnya kan le tempat wisata ge kelola le masyarakat. Karcis murah tapi fasilitas di dalam han seadanya hana lengkap ya. Ya terkadang nacit tempat wisata ge kelola le pemerintah karcis agak bacut mahai tapi fasilitas lengkap di dalam. Ya, ya habis pilih yang tahu, ya habis.
2: Yang lengkap lah.
0: Yang lengkap. Hana apa bacut mahal tiket?
2: Hana punya mah kalau lengkap je lah.
0: Oh, kalau lengkap. Hana apa lah. Berarti lebih pilih yang nyaman tapi hana apa lah punya tiket mahal bacut lah. Makin banyak. Kita terapkan di Acehnya supaya PAD tamang kas daerah.
2: Kiban
0: mantap terapkan lagi nya no tiket masuk resmi parkir resmi supaya nakas daerah bacut kibannya menurut ya bit
2: jet lah agaknya
0: angku tak bangun nanggro nah
2: bangun nanggro
0: halo ya bit
2: halo ya
0: menang-menang ya bit
2: Lagu tak bawa.
0: Lagu pun ya, Bid.
2: Lagu Siti Nasadeh.
0: Lagu
2: Siti Nasadeh.
0: Lagu wajib ya, Bid. Salam lah, ya, Bid.
2: Ya, salam ke ya. Sama imam dengan cerayah. Kita bintah ke tempatan. Kesik ni, si Buno, kekak Ayati, kekak Eli, kekak Nana, kekak Erna. Ya, ya.
0: Nya
2: Kedikman Kedang Rusuli Pak Amari di Kota Melaka Nazal Yamdom
0: Ya
2: Kedikman Kedang Rusuli Jadi mana-mana dia
0: Agat ya Bi
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lam hudipnyo hai rakan metua, le ho talangkah le pengalaman. Menyona cobaan hai rakan dari Allah, be sagai susah pikiran bertenang. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.

Ya, sama lagu dari Yusran Yus, Siti Marsede. Kalimang Pulau Menai lewat dari Poput, terkanyati dari Pupu yang Tapuk Apono. Kita cok kesimpulan sebetulnya sederhana ya. Tanya mandum cinta pariwisata Aceh ya, lebih maju kan. Jadi Bono ya le memang anak keberatan tiket agak mahal bacut. Asal ya, asalkan fasilitasnya nyata ya. Toilet glih ya, musola nyaman. Dan peng betul-betul tamang PAD ya untuk bangun daerah tanya ya. Kan tamang lam kantong pribadi ya. Nah harga nah rupa ya. Dan yang penting bukti ya. Nah bukti ya. Oke, terima kasih untuk rekan Yanti yang ka telpon, yang ka WA tu supportnya. Lentuannya pamit karena jam berapa limang. Selamat menikmati weekend bersama dengan keluarga. Akhirnya langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh, lontuan ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

Di ladong riu bicah, timoh baklawah atuh glecut. Pendirian bekong degoh talangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbut. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi Sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
4: Inilah 103.6

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda di Cafe Jati edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kita akan update informasi seputar Aceh tentunya, dan juga nomor-nomor keren untuk Anda. Jadi pastikan terus konsen di sini ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang baru saja sampai di rumah. Sudah di akhir pekan kembali ya, di akhir, menuju akhir pekan ya di hari Jumat ini. Paling tidak rekan Jati untuk besok mungkin Anda bisa rileks sejenak ya, tidak melakukan atau tidak berpikir masalah pekerjaan. Tentunya masih terus kami update informasi seputar Provinsi Aceh. Rekan Jati seperti yang satu ini dari Nagan Raya, dari antaranews.com. Ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Aceh, Muhammad Rizky Ramadan. Ini menggelar audiensi bersama Bawaslu setempat sebagai upaya memperkuat pengawasan partisipatif, kemudian juga menggenjot pendidikan politik hingga memastikan tahapan pemilu 2029 berjalan transparan dan juga berintegritas. Pemilu memang masih beberapa tahun lagi ya rekan Jati, tapi ini persiapannya sudah dilakukan dari sekarang. Masih menurut Rizky, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat, pendidikan politik, serta pengawasan pemilu secara partisipatif. Ia menambahkan pendidikan politik berkelanjutan, ini sangat krusial agar masyarakat semakin paham akan hak dan kewajibannya di setiap tahapan pemilu. Nah, tanpa pemahaman yang kuat di tingkat akar rumput, pengawasan demokrasi tidak akan berjalan optimal.

Narkan Jati masih menurut Rizky, hal ini tidak hanya soal partisipasi publik saja, tapi kolaborasi lintas lembaga ini juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan DPRK Nagan Raya bersama Bawaslu. Dan masih ada informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi pastikan Rekan Jati jangan kemana-mana. Ya, nikmati terus informasi-informasi seputar Aceh dan juga nomor-nomor pilihan darinya Jati FM.

Rekan Jati, sesaat lagi kita harus break dulu sejenak ya untuk pelaksanaan sholat maghrib untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tapi tetap terus konsen di sini karena setelah itu Kafe Jati akan kembali untuk Anda. Konsen ya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam ya untuk Anda yang masih terus konsen di sini dan sudah ada tulus dengan hati-hati di jalan. Terkadang rekan Jati, pertemuan kita dengan seseorang ya yang kita impikan, kita berharap nih punya kehidupan bersama, tapi ternyata di persimpangan kita harus berpisah. Gak masalah ya rekan Jati, karena hidup itu gak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi jangan sampai kita kehilangan nih pelajarannya dari setiap apa yang diberikan untuk kita. Dan rekan Jati masih terus ya Anda mendengarkan Cafe Jati, dan kita masih terus update nih seputar informasi seputar Provinsi Aceh. Bertemu denganku, ku bertemu kamu. Seperti... Dan rekan Jati masih dari antaranews.com, ini sejumlah dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Tengku di Rundeng Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, ini meminta kepada perguruan tinggi setempat agar mengambil langkah tegas dan transparan dalam penyelesaian kasus dugaan pelecehan seksual sejumlah mahasiswi di kampus ini. Menurut Hijrah, seorang dosen STAIN Melabuh ini mengatakan, persoalan tersebut ya atau pelecehan ini telah berdampak terhadap lingkungan akademik. Dan dirinya berharap dosen yang bersangkutan tidak kembali ke kampus sebelum proses penanganan benar-benar selesai. Menurutnya mahasiswa yang berani menyampaikan kasus tersebut ini telah menjadi bagian penting dalam upaya mendorong perubahan dan menciptakan lingkungan kampus yang aman. Nah rekan Jati, bagi Anda yang belum mengikuti kasusnya dan baru terinformasi hari ini, kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa STAIN Melabuh ini mencuat dan ramai beredar luas di media sosial atau viral. Ini setelah sejumlah mahasiswi membuat pengaduan kepada pihak kampus terhadap dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi setempat. Masih menurut Hijrah, jika tidak ada penyelesaian yang tegas, ia menyatakan dosen dan mahasiswa KPI ini mempertimbangkan penghentian kegiatan belajar mengajar sebagai bentuk protes. Dosen KPAI STAIN Melabuh Aceh Barat Junaidi juga meminta kampus ini membuka informasi mengenai sanksi yang telah dijatuhkan. Menurutnya, hingga saat ini dosen di lingkungan KPI belum melihat secara jelas dokumen sanksi tertulis yang dikeluarkan oleh kampus. Nah rekan Jati, kita tunggu ya nanti kelanjutannya seperti apa. Dan gak terasa sudah 51 menit lepas dari pukul 6 sore. Dan Anda masih terus mendengarkan Cafe Jati nih sampai nanti di jam 8. Setelah beberapa nomor berikut saya akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

Tetaplah tenang, karena apapun yang sudah menjadi takdirmu, pasti akan menemukan jalannya menuju kepadamu. Tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah salah alamat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini. Ada satu nomor bagus darinya Bondan Prakoso, featuring Fade to Black ya. Dan liriknya juga indah sekali, rekan Jati ya. Jangan bersedih karena semuanya pasti baik-baik saja. Jadi untuk Anda, rekan Jati, yang malam ini mungkin overthinking terhadap satu masalah ya. Mungkin rekan Jati, masalahnya ini tidak sebesar yang Anda pikirkan, dan bisa saja nih dalam beberapa hari ke depan semuanya akan baik-baik saja.
1: Yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.
0: Dan rekan Jati, ini dari Kota Banda Aceh, masih dari antaranews.com. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini menjadikan penundaan Pekan Olahraga Aceh atau PORA ke-15 dari 2026 ke 2027 karena pemulihan bencana dijadikan sebagai momentum tuan rumah untuk mematangkan persiapan acara olahraga terbesar di Aceh tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Jaya Muslim di Aceh Jaya kemarin. Menurut Muslim, keputusan penundaan PORA merupakan kebijakan yang bijaksana, terutama di tengah proses pemulihan pasca bencana yang masih berlangsung pada sejumlah wilayah Aceh. Menurut Ketua Umum PB PORA Aceh Jaya, ini ya rekan Jati, penundaan tersebut tidak hanya memberikan ruang bagi kabupaten dan juga kota terdampak mempersiapkan kontingen secara optimal, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Aceh Jaya sebagai tuan rumah untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan penyelenggaraan. Menurutnya, sejauh ini Aceh Jaya telah menunjukkan keseriusan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah melalui dukungan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini telah mengalokasikan anggaran sebesar 22,5 miliar rupiah dalam APBK 2027 untuk mendukung kesuksesan PORA. Semoga saja ya rekan Jati, di tahun 2027 ya semuanya berjalan lancar, dan di 2026 ini persiapan-persiapannya juga semakin matang ya. Dan juga semuanya nanti di 2027 acara PORA ini berlangsung dengan lancar dan juga terkendali. Masih di Cafe Jati, saya masih hadir untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, dua penyanyi lintas generasi ya, Malik The Essentials featuring Faris RM dengan Barcelona untuk Anda. Semoga saja bisa membuat Anda lebih bersemangat ya. Pastinya ya Rekan Jati, karena ini adalah hari Jumat dan esoknya sudah bisa rileks sejenak nih untuk menikmati dan melakukan aktivitas yang Anda sukai. Dan Rekan Jati, sekarang ya kita menghadapi musim penghujan dan biasanya virus dan bakteri ini

lebih cepat tumbuh dan juga menyebar dan membuat daya tahan tubuh kita ini menjadi menurun. Nah, sebagian dari kita mungkin ada yang sedang sakit walaupun ringan-ringan saja, seperti misalnya demam, flu, radang tenggorokan, dan lain-lain. Tapi jangan disepelekan, rekan Jati ya. Terkadang gejala-gejala umum ini ya, kalau tidak diobati, ini bisa menuju ke gejala penyakit yang lebih parah. Nah, kali ini rekan Jati ada informasi penting untuk rekan Jati yang mungkin sudah terbiasa nih menggunakan obat-obatan alami atau herbal ya untuk menambah daya tahan tubuh, karena memang khasiatnya ini telah dikenal secara turun-temurun. Atau mungkin rekan Jati yang jarang nih tahu, tapi jarang ya untuk menggunakan herbal sebagai daya tahan tubuh ya, atau penambah daya tahan tubuh. Nah, kali ini rekan Jati, mungkin rekan Jati bisa mencoba nih. Kalau kita berbicara tentang herbal, memang ada beberapa yang sudah dikenal yang bisa memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Seperti kunyit ya, karena mengandung kurkumin, senyawa aktif dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Jadi kunyit ini membantu melawan radikal bebas dan juga mengurangi peradangan dalam tubuh. Nah, kemudian juga ada jahe. Di jahe ini rekan Jati sudah terkenal nih untuk menghangatkan tubuh dan memiliki efek antiinflamasi serta antimikroba. Juga efektif ya dalam meredakan mual. Jadi rekan Jati yang saat ini merasakan dingin ya di malam hari ya, yang harus menggunakan selimut atau alat penghangat lainnya, nah coba nih mengkonsumsi jahe, mungkin bisa meredakan ya atau menghangatkan tubuh Anda. Dan selain itu ada juga temulawak rekan Jati, ini seperti kunyit ya, jadi mengandung kurkuminoid yang berkhasiat sebagai antioksidan dan hepatoprotektif atau pelindung hati serta mendukung fungsi kekebalan. Dan nanti saya akan kembali beberapa tanaman herbal yang telah lama digunakan nih rekan Jati sebagai ramuan tradisional. Sebelum ya, nanti kita juga akan kasih resep-resep herbal untuk Anda yang bisa membuat imun tubuh Anda ini menjadi lebih kuat lagi dan lebih bugar lagi. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, malam indah darinya Iwake. Dan itu juga yang Yasmin harapkan untuk Anda semuanya ya. Semoga saja malam ini benar-benar indah ya. Benar-benar bisa Anda nikmati, baik sendiri, bersama orang-orang tercinta, atau siapapun nih, Rekan Jati. Dan kita masih berbicara tentang herbal ya, Rekan Jati, yang sudah digunakan oleh leluhur kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ada beberapa, Rekan Jati, herbal yang sudah dikenal dan juga banyak diolah nih. Mungkin di rumah tangganya Rekan Jati juga sering ya. Seperti kunyit, kemudian juga ada jahe, ada temulawak, dan juga kencur. Nah, kencur ini punya sifat antiinflamasi dan analgesik ya, atau mampu meredakan nyeri ringan. Dan kencur juga sering digunakan untuk menyegarkan tubuh dan meningkatkan nafsu makan. Setelah itu ada madu, di mana ini adalah sumber antioksidan alami. Dan ternyata tidak hanya itu, madu juga punya sifat antibakteri dan anti radang. Rekan Jati mungkin sering nih menambahkan ya atau mencampur madu dengan herbal lainnya untuk meningkatkan imun tubuhnya Rekan Jati. Nah, selain itu ada juga serai di mana ini mengandung antioksidan dan punya sifat antibakteri, membantu detoksifikasi tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Yang terakhir adalah pegagan. Nah, pegagan Rekan Jati dikenal punya sifat adaptogenik. Ini membantu tubuh beradaptasi dengan stres dan mendukung kesehatan saraf serta juga kekebalan tubuh Anda. Dan nanti setelah nomor yang satu ini, Yasmin akan hadir untuk Anda dengan resep-resep dari herbal yang sangat mudah dibuat untuk menambah daya tahan tubuh Anda. Mungkin ada nih di antara Anda Rekan Jati yang sekarang sedang gak enak badan ya. Sedang meriang, mungkin tenggorokannya juga gak enak atau juga sedang flu. Nah, mungkin ya resep herbal ini itu bisa dicoba nih Rekan Jati. Just

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, satu resep pertama yang bisa Anda buat sendiri di rumah untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah kombinasi jahe dan madu. Di mana rekan Jati ini bisa mengiris ya jahe segar, kemudian juga direbus dengan air, kemudian diamkan beberapa saat hingga airnya menjadi hangat. Dan di sini rekan Jati bisa menambahkan madu murni secukupnya, sesuai selera saja, dan kemudian rekan Jati nikmati. Nah, ramuan yang satu ini itu sangat berkhasiat menghangatkan tubuh dan membantu meredakan mual, sangat baik dikonsumsi ketika cuaca dingin. Jadi kalau sekarang-sekarang ini rekan Jati mau buat, sepertinya cocok banget ya. Nanti setelah break sholat isya, saya masih punya beberapa resep lagi untuk Anda. Jadi pastikan konsen.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rekan Jati, resep selanjutnya yaitu resep herbal yang bisa Anda buat sendiri adalah percampuran antara kunyit dan juga lemon. Di mana kunyit segar ini diparut kemudian diseduh dengan air panas dan rekan Jati saring kemudian tambahkan perasan lemon segar dan juga madu. Nah, minuman ini kaya antioksidan dan vitamin C, bermanfaat untuk kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit. Yang terakhir adalah beras kencur, di mana beras disangrai hingga kekuningan, kemudian dihaluskan bersama kencur, gula aren, dan juga daun pandan. Nah, rekan Jati, rebus campuran tersebut dengan air, kemudian saring, dan dinginkan terlebih dahulu sebelum Anda konsumsi. Nah, minuman ini itu dikenal menyegarkan dan dapat membantu meningkatkan energi serta mengurangi pegal-pegal. Nah, selain resep-resep tersebut, rekan Jati, ada juga ya yang populer seperti kunyit asam, kemudian kombinasi jahe, temulawak, dan juga pegagan yang efektif untuk mendukung daya tahan tubuh Anda. Atau rekan Jati punya resep turun-temurun ya yang sering rekan Jati buat. Dan untuk cuaca-cuaca seperti ini, rekan Jati biasanya meminum nih secara rutin. Nah, tapi rekan Jati, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk hari ini ya, penting ya untuk mengkonsumsi obat herbal ini secara bijak. Kenapa? Karena walaupun obat herbal ini bagus untuk daya tahan tubuh ya, jadi penting untuk mengkonsumsinya secara bijak. Jadi herbal ya rekan Jati, ini bukanlah pengganti pengobatan medis konvensional untuk penyakit serius. Jadi kalau rekan Jati nih punya penyakit bawaan ya, komplikasi atau sekarang dalam pengobatan medis, nah ini harus hati-hati, konsultasi dulu dan kenali dulu nih tubuhnya rekan Jati. Kira-kira apakah ada pantangan atau tidak, menimbulkan alergi atau tidak ya. Jadi memang harus berhati-hati, kecuali rekan Jati memang sehat-sehat ya dan biasa meminum herbal dan memberikan manfaat yang bagus nih untuk tubuhnya rekan Jati. Dan tuntas sudah kebersamaan kita dalam Kopi Jati untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk sama-samanya. Selamat menikmati ya libur Anda di Sabtu dan Minggu besok. Ya, kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Yasmin sign off. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mimbu Banda Aceh 103,6 Jati FM Teharap Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Tentunya masih bersama Rama menemani Anda pada malam hari ini di program Starnet tentunya. Dari pukul 8 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masuk di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Rekan Jati, buat Anda yang pada malam hari ini lagi beribadah atau ngapain itu, tetap semangat buat Anda. Dan satu kalimat dari Rama untuk Anda semuanya pada malam hari ini. Manifesting the day, my day one turns into day one. Selamat malam tentunya.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Masih di 103,6 Jati FM, di ruang dengar Anda, rekan Jati, masih di zona star naik malam hari ini tentunya. Dan itu dia tadi arah dari Sheila on Seven menemani Anda ya. Waduh, rekan Jati, ngomong-ngomong buat Anda pada malam hari ini ya, Rama ingatin buat Anda yang lagi di kendaraan, yang menggunakan apa nih, tentunya Anda yang lagi di jalan gitu ya, mau pergi ke suatu tempat atau mau pulang ke rumah gitu ya, jangan lupa rekan Jati buat Anda untuk terus menggunakan helm dan tentunya menggunakan sabuk pengaman. Karena kita harus menjaga kenyamanan diri masing-masing dan tentunya orang lain, rekan Jati. Dan juga rekan Jati, buat Anda yang hari ini lelah beraktivitas yang dari pagi gitu ya, dari pagi dilanjut sholat Jumat, buat para laki-laki dan tentunya buat Anda yang hingga sore hari ini atau bahkan saat sampai sekarang ini Anda lagi bekerja, rekan Jati, buat Anda tetap semangat terus menjalani aktivitasnya. Dan jika Anda sudah menyelesaikan aktivitas, butuh istirahat, jangan lupa untuk terus minum air putih sebanyak-banyaknya, gak sebanyak-banyaknya karena terlalu yang over itu tidak baik juga, rekan Jati ya. Tapi buat Anda untuk terus semangat yang seperti Lama bilang tadi, dan tentunya tetap ikhtiar gitu ya. Jangan lupa untuk istirahat secepat mungkin, karena besok kita bakal mengadakan aktivitas baru lagi ya mungkin. Tapi sebenarnya besok udah masuk hari weekend atau belum sih kalau Sabtu gitu ya. Sebenarnya udah sih, ada yang udah libur juga gitu ya. Atau yang mungkin yang ada di luar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, besok hari mau berpariwisata gitu ya. Mungkin ke Longga atau ke Sabang, cocok banget nih. Apalagi akhir-akhir ini tuh sunsetnya, waduh, Masya Allah banget ya. Warna langitnya itu, waduh, kalau dibilang cerah ya, cerah banget ya ketika sunset. Jadi kita syukuri ya nikmat Allah yang telah diberikan ke Kan Jati. Jangan lupa. Takkan pernah aku melepaskanmu. Ngomong-ngomong, hari ini kita bakal ceritain dan ngomongin tentang apa? Ada yang tahu enggak, Rekan Jati? Nah, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kayaknya berat sedikit deh. Karena hari ini kita bakal ngomongin tentang lisan Anda, surga Anda atau bahkan neraka. Jadi rekan Jati, pernahkah kita merenungkan gitu ya, beberapa banyak dosa tentunya yang mungkin telah kita kumpulkan hanya melalui sebuah ucapan. Kita sering menganggapan perkataan sebagai sesuatu yang ringan, berbicara sesuka hati, bercanda tanpa batas, atau bahkan rekan Jati menyakiti perasaan orang lain tanpa merasakan bersalah gitu ya. Padahal nih, lisan yang kecil ini bisa membawa kita kepada kebaikan, tetapi juga ya bisa sebaliknya menjerumuskan kita ke dalam kuburan. Kuburan atau keburukan nih? Waduh, jadi sampai tipu nih ramanya. Nah, jadi malam hari ini kita bakal ya menilai perkataan orang lain. Marilah kita terlebih dahulu memeriksa lisan kita sendiri. Sering kali ya kita yang gosip sana-sini, cerita sana-sini, tapi kita nggak melihat diri kita sendiri, gitu rekan Jati. Ngerti ya? Sudah deh bergabung bersama kita pada malam hari ini, tentunya kita angkat terlebih dahulu nih rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Fitri Rama.
0: Fitri, tentunya ya Fitri di Darussalam. Gimana sehat Fitri?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Baru siap makan malam. Makan apa tuh Fitri?
1: Mie dekat rumah juga tadi.
0: Kayaknya Fitri akhir-akhir ini sering makan mie terus ya?
1: Emang mikirnya itu. Emang maksudnya itu. Makanan kesukaan.
0: Makanan kesukaan Fitri mie ya. Tapi sebenarnya mie jangan terlalu sering ya Fitri ya.
1: Iya. Bisa apa namanya? Bisa menyebabkan kanker gitu ya kan?
0: Iya.
1: Atau penyakit yang lain. Saya sekarang makan.
0: Iya.
1: By the way, Rama apa kabar?
0: Rama sehat dong pastinya.
1: Tadi saat Jumat di mana?
0: Kalau Fitri, kalau Rama, kasih tahu memang Fitri tahu.
1: Mungkin ya, enggak. Rama, karena kan dekat di Masjid Jami tadi waktu Fitri lewat. Rame kan nih orang, penuh rame di Masjid Jami, di dekat kampus itu kan.
0: Iya.
1: Mungkin ramai di situ, enggak tahu juga Fitri kan.
0: Bener banget, Jami selalu ramai, apalagi anak kampus ya rata-rata di sana ya Fitri ya.
1: Iya betul, anak laki situ semua kalau saat Jumatnya. Langsung pulang dari kampus, langsung go ke situ gitu ramai.
0: Iya. Oke Fitri, hari ini kita ngebahasin tentang lisan Anda, surga Anda, atau neraka. By the way Fitri, kan ngomong-ngomong tentang berbicara ya Fitri ya. Pasti ya. Manusia itu gak luput dari kata hilap gitu ya. Mungkin ya,
1: betul,
0: sesuatu
1: betul.
0: Perkataan dan lain sebagainya gitu Fitri. Kalau ya, dari betul. Fitri, gimana nih? Kalau lisan dari Fitri ini bisa membawa Fitri untuk membantu orang lain dari perkataan. Atau bahkan bisa yang membuat Fitri ini lisannya ngejelekin orang lain.
1: Ya. Kalau Fitri sendiri sih, kalau berbicara lisan bagus lah gitu ngomongnya, lembut sama orang gitu ya Rama ya.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau udah kesel ya maki-maki gitu. Ngomong kita kan sebagai manusia ini kan punya harga diri juga. Nah, mungkin kita diinjak-injak terus gitu ya Rama ya. Gitu. Semakin jangan pernah selalu kita berbuat baik sama orang. Kalau kita selalu berbuat baik sama orang, orang itu selalu melunjak sama kita. Selalu supaya kita mengasut lagi mereka gitu ramah gitu. Supaya kita memaki mereka lagi gitu. Kalau Fitri sendiri sih, dari Fitri, kalau misalnya lisan Fitri ngomongnya pelan-pelan gitu ya Rama ya. Tapi kalau udah marah ya sabar juga gitu. Fitri orangnya tetap sabar gitu. Gimana-gimana orang nyakitin Fitri, gimana-gimana orang jahat sama Fitri, tapi Fitri tetap bersabar orangnya gitu Rama gitu. Tetap gimana ya, karena kan hablum minannas kita ya gitu kan. Setiap
0: ya,
1: manusia, karena kan hablum minannas tuh setiap manusia tuh kita harus saling berbuat baik gitu ya Rama ya. Gitu ya kan. Apa itu hablum minannas itu Rama, tahu nggak apa itu hablum minannas?
0: Ikatan antara manusia gitu ya.
1: Iya betul, itu seperti kita harus berbuat baik juga sama orang gitu. Harus kita tidak usah open apa yang orang itu ngomong, nggak usah peduli kayak gitu menurut Fitri kayak gitu Rama gitu.
0: Waduh.
1: Tapi Fitri kalau udah sakit hati sama orang, kalau udah orang itu jahat sama Fitri, Fitri gak akan open lagi, gak akan peduli lagi bahan Rama, gak peduli sedikit pun gitu, gak peduli gitu. Mau dia ngomong anjing menggonggong pun apapun ini udah nyakitin dendam tetap dendam gitu. Tapi kalau sekali kita orang itu, karena karma itu ada ya Rama ya, bukan nggak ada, sekali berbuat jahat sama orang, terbaliknya lagi dia akan dibenci sama orang gitu ya kan Rama kan?
0: Benar.
1: Jadi lebih baik, makanya sekarang Allah ini sedang menguji Fitri. Misalnya Fitri ini diuji sama Allah. Orang lain pun diuji lagi juga sama Allah gitu. Jadi kita sama-sama diuji misalnya gitu. Misalnya Rama banyak juga masalah gitu, gini gitu. Tapi itu termasuk diuji juga kan sama Allah SWT gitu ya Rama ya.
0: Benar. Gitu. Oke, makasih Fitri udah cerita ya di 103.6 Jati FM.
1: Iya, sama-sama.
0: Mau diputarin lagu apa sama salam-salamnya buat siapa?
1: Apa ya? Tadi saya ingat sih lagunya.
0: Apa tuh?
1: Kalau dari Judika buat sama Siti Nurhaliza ada ya kisah yang kuinginkan.
0: Kisah yang kuinginkan. Oke, kita cari-cari dulu salam-salamnya buat siapa.
1: Kalau nggak ada kan Pasha Ungu sama Rosa, Pasha Ungu sama Rosa aja apa terlanjur mencinta.
0: Terlanjur mencinta ya.
1: Ada?
0: Ada.
1: Ada nggak? Ada, oke. Kalau nggak ada yang Judika sama duet sama Siti Nurhaliza, misalnya itu kisah yang kuinginkan nggak ada, jadi ikutan yang terlanjur mencinta aja ya. Dari Pasha Ungu duet sama Rosa aja, oke? Namanya. Yuk, salah-salah pertama. Gak lama, terus tetap jadi orang baik, terus lama ya. Dan selalu tetap jaga kesehatan juga buat lama. Dan apa, dan diberi kesehatan terus buat lama ya. Gitu.
0: Siap Fitri.
1: Terus buat semua-semua penyedia PMM. Sumpah gak ada TTS ya malam ya, lama ya.
0: Iya.
1: Sudah dua malam nggak ada. Terus buat Wakdul juga selalu dengan Umi Abah, Kak Ami, Himida juga selalu Kak Ami. Kak Ami nggak pernah masuk sama Rama kan?
0: Pernah kok.
1: Oh pernah. Oh. Terus buat Bu Dewi, Mbak Cokro juga, terus Bang Peri FM. Buat Kak Juju juga selalu Kak Juju ya dengan apa nyamuk terus Kak Juju, Amanda Sirat. Itu aja dari Fitri Rama. Spesialnya buat Rama aja, saya selalu Ramanya, tanya umur. Dan dimudah rezeki selalu Rama ya.
0: Siap.
1: Oke, thank you seluruhnya Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Fitri di Darussalam. Waduh, panjang banget ya cerita dari Fitri tentunya pada malam hari ini. Tapi sebelum itu rekan jati, kita bakal dengerin nomor-nomor bagus dulu ya sebelum Anda bergabung lagi ya. Karena sudah banyak banget requestan dari Anda tentunya yang sudah bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda. Ini requestan dari Fitri Darussalam tadi ya. Tentunya tetap konsen di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan. Ini dia Terlanjur Cinta dari Rosek. Duet bersama Fasya.

0: Inspirasi Sehat.
1: Apa penyebab utama ASI belum keluar di hari pertama kelahiran? Dan bagaimana peran isapan bayi dalam memicu hormon produksi ASI?
2: Jadi memang kalau misalkan dikatakan ASI kurang itu, bisa jadi malah nggak ada kalau di hari pertama kelahiran, seperti itu. Jadi ibunya perlu tahu prinsipnya dulu. ASI itu akan diproduksi bila sering disusui. Ya, jadi ada namanya hormon prolaktin. Jadi istilahnya apa ya, cara kerja menyusui itu, pada saat bayi itu mengisap payudara ibu, jadi ada namanya stimulus atau rangsangan teruskan ke otak ibu. Nanti ada namanya bagian hipofisis, di bagian depannya itu mengeluarkan hormon prolaktin. Nanti hormon itu akan dibawa ke darah sampai ke payudara. Nanti di situ di payudara dia memproduksi ASI gitu. Itu kalau diisap. Nah, prinsipnya itu. Kenapa hari-hari pertama belum ada ASI? Karena belum ada isapan bayi. Perlu dilakukan begitu lahir langsung IMD biar bayinya menyusu ke ibunya biar ada rangsangan untuk produksi ASI, seperti itu. Nah, kenapa ASI di hari-hari pertama enggak banyak? Enggak perlu banyak sebenarnya. Setetes, dua tetes sudah cukup. Ternyata lambung bayi itu kecil sekali. Ukurannya ukuran sebesar 5 mili cuma, sebesar anak guli, kelereng kecil. Jadi enggak perlu banyak.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda. Cairkan jati dia tadi, Maroon 5, Sugar. Mana-mana yang ada pada malam hari ini, tentunya di pukul 20.44 waktu Indonesia bagian Barat. Gak kerasa hampir 1 jam ramah menemani Anda pada malam hari ini di program Star Night tentunya, dan menemani Anda di ruang dengar. Warakan jati pada malam hari ini yang lagi mikirin sesuatu atau yang kayaknya besok karena weekend ya mau jalan-jalan gitu ya, mikirin tempat yang paling bagus di mana di Kota Banda Aceh, boleh direkomendasiin ya. Buat Anda juga yang mau bergabung bersama kita, boleh tentunya hubungi kita di 08 11 682 1036, atau rekan jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Rekan jati, tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tidak mengeluarkan darah pastinya, tetapi terasa begitu dalam di dalam hati. Luka itu bisa lahir dari hinaan, ejekan, sindiran atau perkataan kasar yang kita anggap sepele gitu ya. Mungkin bagi kita ucapan itu hanyalah candaan, namun bagi orang yang menerimanya, bisa jadi itulah kalimat yang terus diingatnya ketika ia sendirian. Bayangkan rekan jati ketika Anda berbicara di suatu tempat, Anda gak sengaja atau bahkan gak berniat untuk mengatakan sesuatu yang menurut Anda itu fine-fine saja gitu ya. Tapi ketika Anda sadar, ketika orang menaruh dendam kepada Anda dan Anda gak kerasa itu adalah hinaan, adalah ejekan, ada sesuatu yang bisa ngebuat orang sakit hati, bisa ngebuat orang dendam, dan terjadinya permusuhan di antara rekan jati dan orang-orang yang lain, tentunya yang terlibat dalam perkataan Anda. Kita gak tahu rekan jati seberapa besar ucapan kita yang sedang kita hadapi, maka lebih baiknya menurut ramanya kita kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat gitu ya. Dan tentunya buat Anda juga yang kalau nggak bisa berkata yang baik-baik, alangkah baiknya untuk diam aja gitu ya. Mungkin dari apapun itu, segala hal di mana dan ada tempatnya gitu. Dan pastinya rekan jati, buat Anda yang ngerasa gitu kah, atau pernahkah kita duduk bersama teman lalu tanpa sadar pembicaraan itu berubah menjadi pembahasan tentang keburukan orang lain? Biasanya ini sering banget terjadi di antara kita, duduk di antara kursi warkop gitu ya, di kafe, kita gak kerasa mulai ngebahas orang-orang lain gitu ya, gosip lain sebagainya, fitnah deh jadinya. Padahal awalnya cuma bercerita aja, tentu kemudian mulai membahas kekurangannya, lalu semua orang ikut membahaskan cerita tersebut, hingga akhirnya kita merasa pembicaraan itu begitu menyenangkan. Padahal, namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah orang yang kita bicarakan akan merasa senang jika mendengar perkataan kita? Buat Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM, satu nomor bagus menemani Anda pada malam hari ini. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan, ini dia Ariana Grande, One Last Time.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inspirasi sehat. Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
2: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu qawlan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir, karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Qu anfusakum. Mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.

Masih di 103,6 Jatuh FM, The Hello Band, acara kan jati. Itu dia tadi, Baby Justin Bieber tentunya ya. Kalau dengan lagu ini kayaknya kembali ke tahun 2010 ya. Karena ya, siapa sih yang gak kenal dengan lagu Justin Bieber satu ini? Pastinya, pasti kita ketika masih main handphone BlackBerry udah ada nih lagu. Oh, oh, oh. Nah, rekan jati sudah ada yang bergabung bersama kita tentunya di 103,6 Jatuh FM. Ada Mbak Cokro nih katanya. Sudah bergabung via WhatsApp ya. Katanya mau minta lagu Wish Up by 4N gitu ya, dari Nonya Blundis. Sebelumnya, salamnya buat Rama, Fitri, Wakdul, Kak Zu, dan Mid Malam semuanya. Oke, okay, nanti kita putarin ya, Mbak. Nah, rekan jati, ada sesuatu yang sangat berbahaya dari sebuah kabar yang belum tentu benar. Ketika kabar itu keluar dari mulut kita, ia bisa berubah menjadi fitnah yang menghancurkan kehidupan orang lain. Anda pernah gak sih ingin menyampaikan sesuatu kepada orang? Nah, Anda sudah sampai nih. Sudah sampaikan ke satu orang dengan maksud tujuan yang seperti ini atau itu gitu ya. Nah, ketika orang tersebut menyampaikan ke orang lain, belum tentu sama dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, itulah buktinya dari interaktif ya, komunikatif itu gak selalu berjalan dengan apa yang kita mau gitu, rekan jati. Nah, jadi makanya kita harus mengambil atau melihat informasi dengan secara bijak gitu ya. Kita melihat informasi apakah itu hoax, apakah informasi tersebut sudah benar apa yang dikatakan, atau bahkan bisa jadi informasi tersebut tidak sama dengan pikiran kita. Karena setiap orang memiliki persepsi masing-masing, jadi kita harus mengambil yang mana yang tepat bagi kita. Dan tentunya bisa membuat orang lain, kalau dibilang untuk memberitahukan yang benar, ya yang pastinya itu. Tapi jangan sampai kita memberikan sesuatu informasi kepada orang lain dengan ya keburukan dan lain sebagainya. Nah, rekan jati, seseorang yang tidak bersalah bisa tentunya kehilangan kepercayaan kepada kita. Sebuah keluarga bisa terpecah, atau persahabatan

Nah, rekan Jati, kalau kita membayangkan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tidak luput dari pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam surat Qaf ayat 18, Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satu kata pun yang diucapkan seorang melainkan ada pengawas yang siap mencatatnya. Jadi jangan pernah mengatakan sesuatu apapun itu, karena setiap perbuatan, perkataan itu ada yang catat, nih rekan Jati. Tentunya manusia mungkin tidak mendengar, orang yang tidak bicarakan mungkin tidak mengetahui gitu ya. Teman-teman, kalau biasanya bercerita kepada kita, belum tentu teman lainnya tahu ya rekan Jati. Bahkan kita sendiri bisa lupa terhadap ucapan yang pernah kita keluarkan. Namun rekan Jati, jangan pernah mengira bahwa sesuatu yang telah kita

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Hello Panda Jati, dia tadi requestan dari rekan Jati, Blank Space Taylor Swift rekan Jati. Dan masih di ruang dengar Anda, program Star Night malam hari ini di pukul 21 lewat 16 waktu Indonesia bagian barat. Rekan Jati, setiap hidup memiliki tantangan yang berat bagi kita. Tergantung dari bagaimana cara kita membiasakan tantangan tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Manusia hidup ke dalam dunia ini, tentunya ada ujian yang menanti. Ada ujian, dan seberapa besar kita menguatkan ujian tersebut, maka kita adalah hamba-hamba yang insya Allah nanti kedepannya lebih baik lagi pastinya. Buat Anda yang pada malam hari ini lagi ngelakuin sesuatu, yang lagi rebahan di atas kasur, atau bahkan yang lagi biasanya jam-jam segini, tepatnya rekan Jati lagi nge-scroll di sosial media, atau ngelakuin sesuatu apa nih rekan Jati? Lebih baiknya, selain kita scroll juga kita lebih banyak membaca buku. Selain membaca buku juga kita menambah skill yang ada ya. Mulai dari mungkin bisa melatih bicara, atau melatih sesuatu yang bisa menjadi bakat kita. Kalau Anda suka programmer, ya mungkin latihan codingan, atau bahkan latihan dari typing boleh juga gitu ya. Karena setiap orang itu pasti memiliki skill masing-masing, dan ketika kita berusaha dan mendapatkan skill itu, kita yang bakalan beruntung ke depannya. In this economy rekan Jati ya, kalau apa-apapun yang sudah serba mahal dan gak tahu sih mau dibilang apa gitu ya. Jadi skill Anda yang paling berharga untuk saat ini. Ya, kembali kepada topik kita pada malam hari ini tentunya. Rekan Jati, tidak semua masalah harus dijawab dengan perkataan ya. Tidak semua hinaan juga harus dibalas dengan hinaan. Dan tidak semua perkataan dan perdebatan harus kita menangkan. Terkadang kita merasa harus selalu menjelaskan diri sendiri. Kadang kita terlalu, ya udah saya deh yang seperti ini. Kamu tahu nggak? Anda tahu nggak saya itu seperti ini? Kita harus menjelaskan keadaan kita kepada orang lain. Padahal nggak harus seperti itu. Kita ingin membalas setiap sindiran, menjawab setiap komentar, dan membuktikan bahwa kita tidak pernah salah. Namun, semakin banyak kita berbicara dalam keadaan marah, maka semakin besar kemungkinan kita mengucapkan sesuatu yang kelak kita sesali. Maka belajarlah berhenti sejenak sebelum Anda menjawab. Tenangkan emosi Anda, rileks, santai, diam, pikirkan matang-matang, fakir qoblaan ta'zima rekan Jati. Setelah Anda memikirkan apa yang mungkin Anda perlu katakan, maka katakanlah. Nah, setelah tadi kita membicarakan bahaya-bahaya dari tentang pembicaraan atau lisannya, jangan sampai ya kita lupa bahwa lisan juga merupakan nikmat yang luar biasa, tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa nih membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tentunya dengan lisan kita. Kita bisa juga berzikir dan memohon ampun. Dengan lisan pula kita bisa memberikan nasihat yang menguatkan seseorang ketika hampir menyerah. Kita bisa memberi motivasi, kita bisa mengajak bersama tentunya. Bayangkan ya rekan Jati, jika setiap hari kita berusaha mengurangi perkataan yang tidak bermanfaat, kemudian menggantinya dengan ucapan yang membawa kebaikan. Itulah betapa indahnya jika mulut kita lebih sering digunakan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala daripada menceritakan keburukan manusia ya. Maka jangan hanya sibuk menahan lisan dari dosa. Gunakan juga lisan kita rekan Jati. Gunakan tersebut untuk memperbanyak amal kebaikan kita.
Ini dia Pamungkas yang bakal menemani Anda. Hari ini rekan Japi tetap konsen dan di ruang dengar Anda pada malam hari ini. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Harapan DHR Kenjati. Gak kerasa waktu sudah hampir pukul 10 ya. Dan sekarang di pukul 21.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak kerasa ya, kita udah hampir menjalani 10 hari di bulan Oktober di tahun 2026. 2 bulan lagi kita bakal tentunya tahun baru juga di tahun ke 2027. Kayaknya waktu itu cepat banget berlalu ya rekan Jati. Menurut Rama kita baru puasa kemarin gitu ya. Belum sampai seminggu menurut Rama, tapi ya seperti itu. Sebentar lagi kita bakal puasa lagi, menjalani ibadah puasa. Gak kerasa ya. Buat Anda ya, pastinya udah bisa ngumpul uang ya, buat beli baju lebaran mungkin, atau buat sesuatu keinginan ya. Tapi untuk pengumpulan uang itu, kita mulai menabung dan lain sebagainya. Itu memang kalau bisa dibilang wajib ya, karena kita nggak tahu dana darurat dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk ngumpulin uang.

Buat Anda juga yang bosan, biasanya kalau di rumah atau di kosan atau di tempat sesuatu, menurut Rama hal yang paling kita bisa jadikan kita nggak bosan itu adalah ketika kita merawat suatu peliharaan, mungkin dari kucing gitu ya, hewan gitu. Kucing, ikan, kelinci, capybara mungkin. Karena menurut Rama kalau kita ngerawat atau pastinya memberikan sesuatu ya kepada hewan peliharaan itu rasanya tuh lucu aja gitu ya. Terus kita ada teman untuk mungkin berbicara sama hewan atau sekedar ditemani oleh hewan, kita ngurusin hewannya. Jadi kita gak ngerasa sepi, rekan jati. Jadi buat Anda yang ngerasa sepi mungkin bisa cerita bareng hewan. Iya kah? Seperti itu? Atau bisa ngerawat hewan gitu ya? Nah, rekan jati, kembali ke satu topik kita pada malam hari, intinya tentang lisan Anda gitu ya. Nah, jika satu kalimat bisa menghancurkan semangat seseorang, maka satu kalimat yang baik juga bisa menjadi alasan seseorang untuk bangkit gitu ya. Ketika ada saudara kita sedang bersedih, mungkin ia tidak membutuhkan ceramah panjang banget gitu ya. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan dan mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Seperti jargon yang sering Rama ucapkan, terkadang kita sebenarnya itu bukan butuh solusi, tapi terkadang kita butuhnya itu didengarkan. Ketika ada orang yang sedang berusaha memperbaiki diri, jangan buru-buru mencelanya karena masa lalunya. Banyak banget yang ngejudge nih, rekan jati. Menurut orang mungkin permasalahan itu sudah berat bagi dia. Mungkin menurut kita ya gak berat-berat banget. Karena kita ngepilihin orang nih, rekan jati. Wah, Anda itu aja menyerah, Anda gitu aja menangis. Padahal kita gak tahu bentuk mental orang-orang tuh kan setiapnya tuh pasti berbeda. Step per step bagaimana cara mental itu disajikan. Jadi jangan pernah untuk ngejudge orang lain. Bisa jadi dukungan sederhana dari kita menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kebaikan. Maka pilihlah perkataan yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Jadilah alasan seseorang kembali berharap, bukan balasan atau alasan seseorang kehilangan kepercayaan dirinya. Rekan jati, satu kalimat yang mungkin atau hadis atau apapun itu yang menurut Rama ketahui ya. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau dia aulia smut gitu ya. Nasihat ini tentunya terdengar sederhana, tetapi begitu dalam maknanya. Tentunya ketika kita sebelum berbicara, kita perlu memikirkan apakah ucapan yang kita membawa manfaat, apakah perkataan itu jujur, apakah disampaikan dengan cara yang baik, dan apakah benar-benar diperlukan. Jika jawabannya tidak, mengapa kita harus memaksakan diri untuk mengucapkannya? Kita tidak harus memiliki komentar tentang segala hal, rekan jati. Kita tidak harus ikut dalam setiap pembicaraan. Terkadang Anda menjaga lisan berarti memilih untuk tidak menambah keburukan di tengah keadaan yang sudah rumit. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu berbicara dengan bijaksana dan diam dari perkataan yang sia-sia, gitu ya. Jika hari ini kita menyadari pernah menyakiti hati seseorang dengan perkataan, jangan biarkan kesombongan menghalangi kita untuk minta maaf. Terkadang dari kita banyak gengsi, malu untuk mengucapkan kata maaf. Mulai dari sekarang ayo kita buka hati kita, ucapkan maaf kepada teman-teman kita, buat saudara kita, siapapun yang pernah kita katakan, gitu ya. Mungkin banyak banget dari kita pernah berkata kasar kepada orang tua, atau mungkin pernah membentak pasangan, mungkin juga pernah mempermalukan teman di hadapan banyak orang, lalu menganggap semuanya sudah selesai. No, rekan jati. Namun, apakah hati orang yang kita sakiti benar-benar telah pulih?
Jangan menunggu sampai hubungan semakin jauh untuk mengakui kesalahan. Datanglah dengan rendah hati dan akui yang memang salah gitu ya. Mintalah maaf dengan tulus dan berusahalah gitu. Meminta maaf tidak membuat kita hina, justru keberanian mengakui kesalahan menunjukkan bahwa kita memiliki keinginan yang memperbaiki diri.

Itu dia tadi rekan jati dari Peter Pan, cobalah mengerti, dan jika Anda tidak mengerti orang lain, cobalah mengerti diri sendiri. Buat Anda tetap semangat terus ya menjalani kegiatan, berhubung besok kita weekend, buat Anda tetap semangat terus menjalani apapun itu keadaannya. Mungkin hari ini perkataan kita masih banyak banget yang jajat gitu dan lain sebagainya. Semoga kedepannya kita bisa memperbaiki diri gitu ya. Langsung aja Rama izin pamit undur diri dari Jalan Widana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri dari program tentunya Starnet malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya buat Anda, selamat malam dan selamat istirahat pada malam hari ini rekan jati.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.